sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami kali ini akan memperbincangkan tentang ibu dan anak perempuannya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita memperhatikan hubungan anak dengan orang tuanya, itu rasanya kok memang ada sesuatu yang khas kalau anak itu perempuan dengan ibunya gitu Pak Paul. Apakah memang ada hubungan yang khas Pak Paul?
1: Ada Pak Gunawan. Jadi meskipun orang tua yang berlawanan jenis mempunyai andil ya dalam membesarkan anak, tapi orang tua yang sesama jenis dengan si anak ternyata mempunyai peranan yang unik terhadap pertumbuhan atau perkembangan si anak itu.
0: Itu apa karena sama-sama emosionalnya atau bagaimana?
1: Sebetulnya memang ya ada pengaruh ya, kesamaan ciri-ciri tertentu ya. Misalkan kalau anak itu kebetulan memang agak mirip dengan ayahnya, sehingga ayahnya lebih bisa mengerti si anak, atau si anak perempuan itu mirip dengan ibunya, si ibu lebih bisa mengerti si anak. Tapi sebetulnya peranan orang tua yang sejenis, dalam hal ini ibu, sangatlah besar terhadap perkembangan kepribadian anak perempuannya.
0: Tapi yang mula-mula menyadari hal itu sebenarnya anak itu lebih sadar lebih dahulu atau ibunya yang sadar lebih dahulu, Pak Paul?
1: Sebetulnya kehilangan peranan si ibu lah yang nanti dirasakan oleh si anak. Seringkali si anak nggak begitu menyadari kalau ibunya itu memang ya terlibat dalam kehidupannya. Waktu si ibu tidak terlibat dalam kehidupannya, barulah kehilangan itu membuahkan dampak yang dirasakan oleh si anak.
0: Nah, kalau begitu anak itu tadi merasakan dampaknya dan sebagainya, itu kan tidak bisa kalau anak itu masih bayi sekali gitu Pak Paul ya. Itu pada sekitar usia berapa Pak Paul?
1: Sebetulnya si anak ini mulai merasakan perlakuan si ibu kepada dirinya sejak masa kandungan. Sudah tentu pada masa kandungan si anak memang belum bisa mencerna ya secara komprehensif, secara intelektual apa yang terjadi pada dirinya atau apa itu yang ibunya berikan atau tidak berikan kepada dirinya. Tapi si anak sebetulnya bisa sedikit banyak mengetahui apakah kelahirannya diingini atau tidak oleh ibunya. Misalnya melalui belayan, melalui suara yang lembut, melalui doa yang si ibu panjatkan untuk si anak, hal-hal itu mengkomunikasikan kasih sayang. Sebaliknya, si ibu sering marah-marah, si ibu tidak langsung memberikan susu kepada si anak, pada masa si anak itu misalnya berusia beberapa bulan, membiarkan si anak dalam kotorannya, tidak membersihkannya, atau membentak si anak. Hal-hal tersebut mengkomunikasikan bahwa kehadiran si anak itu tidak terlalu diinginkan oleh ibunya. Nah, meskipun si anak belum bisa ya mencerna secara intelektual apa yang terjadi, tapi si anak sudah bisa tahu apakah kehadirannya diinginkan atau tidak oleh ibunya sendiri.
0: Nah, kalau sampai tahap itu kan sebenarnya sama saja, anak itu perempuan atau anak itu laki-laki kan tidak ada bedanya, Bapak.
1: Betul sekali. Jadi pada masa bayi itu boleh dikata baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya akan menikmati ya kehadiran si ibu dan akan sama-sama juga menderita kehilangan si ibu kalau si ibu itu tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, perbedaan jenis kelamin ini barulah menampakkan dampaknya sewaktu si anak mulai besar ya, sekitar si usia misalnya 4 tahun, 5 tahun. Barulah si anak perempuan pada khususnya sekarang ini lebih bisa mendapatkan dampak-dampak baik positif maupun negatif kalau si ibu itu misalnya tidak terlibat dalam kehidupannya.
0: Mungkin ada kebutuhan untuk melihat model itu, Pak Pol, karena sama-sama perempuan itu kan lebih gampang buat si anak ini.
1: Ternyata model itu tuh penting sekali ya dalam pertumbuhan kepribadian anak perempuan. Dengan dia melihat si ibu, dia juga bisa mencontoh bagaimanakah bersikap, berperilaku sebagai seorang wanita. Namun, Pak Gunawan, salah satu hal yang penting sekali yang bisa diberikan ibu kepada anak perempuannya ialah rasa dikasihi. Jadi anak perempuan itu perlu sekali merasakan bahwa dirinya itu dikasihi oleh ibunya. Sudah tentu ya anak perempuan juga perlu mengetahui bahwa dia dikasihi oleh ayahnya. Tapi ternyata bahwa dia dikasihi oleh ibunya itu akan lebih berdampak di dalam kehidupannya.
0: Iya, ayah itu kan juga bisa memberikan kasihnya gitu Pak Paul kepada si anak ini. Tetapi apakah anak itu tidak menanggapinya seperti kalau ibunya yang mengasihi dia gitu?
1: Ternyata memang ada perbedaannya Pak Gunawan. Nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya kita akan menyoroti peranan ayah terhadap pertumbuhan anak perempuannya dan juga kebalikannya ya, peranan ibu terhadap pertumbuhan kepribadian anak laki-lakinya. Tapi apa itu yang disumbangsikan oleh si ibu kepada si anak perempuan? Yang disumbangsikan adalah rasa berharga, Pak Gunawan. Jadi anak perempuan kalau menerima kasih sayang dari ibunya, dia akan mempunyai anggapan bahwa dirinya bernilai. Kalau dia tidak dikasihi oleh ibunya, rasa tidak bernilai itu akan merosot dengan sangat drastis sekali. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa perasaan bernilai ini adalah modal yang menghantar si anak memasuki kehidupannya di dunia ini. Dia bisa berjalan dengan tegap, dia bisa memiliki kepercayaan diri, dia melihat dirinya itu oke. Itu semua bergantung pada apakah dia merasa dia dikasihi. Dan sekali lagi yang penting di sini adalah si anak perempuan mengetahui bahwa ibunya mengasihi dia.
0: Ya, itu bagaimana kalau ibunya itu seorang wanita karier yang mesti meninggalkan rumah cukup lama gitu Pak?
1: Sudah tentu hal-hal seperti bekerja atau ada kegiatan di luar rumah akan menyita waktu yang bisa diberikan kepada si anak. Namun, tidak mesti hal ini berdampak buruk pada si anak dan pertumbuhannya. Sebab di luar jam kerjanya, si ibu tetap masih bisa berinteraksi dengan si anak dan memberikan kasih sayangnya itu kepada dia. Anak perempuan nantinya akan mengemban peran sebagai seorang pemberi kasih atau pengasuh. Nah, ternyata kemampuan memberi kasih dipengaruhi sekali oleh apakah si anak perempuan ini pada awalnya mendapatkan kasih dari ibunya. Dengan kata lain, kalau si anak perempuan ini dari awal tidak menerima kasih dari mamanya sendiri, pada masa dewasanya dia mungkin akan mengalami kesulitan memberikan kasih atau berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya. Atau memberikan kasih kepada suaminya. Nah, sudah tentu yang terjadi adalah seperti ini prosesnya kira-kira Pak Gunawan. Kita ini mengasihi karena kita mempunyai modal kasih dalam hidup kita. Kalau kita tidak menerima modal kasih, kita nggak punya kekuatan atau bahan atau modal untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, anak perempuan nanti setelah dewasa akan mengemban peran sebagai pemberi kasih, sebagai pengasuh. Itu sebabnya penting sekali dari kecil dia sudah membawa modal atau bahan kasih itu. Sehingga pada usia dewasanya dia bisa memberikan kasih atau asuhan itu kepada orang lain.
0: Nah, apakah itu tidak bisa diperoleh ketika dia misalnya memasuki usia remaja atau pemuda gitu Pak?
1: Memang Bisa, dan akan sedikit banyak yang menetralisir kehilangan yang seharusnya dia dapat pada masa kecilnya. Tapi sudah tentu yang lebih baik adalah si anak perempuan itu sudah mendapatkan kasih sayang pada masa kecilnya. Sebab itulah yang menjadi modal dia memasuki masa remaja juga. Kalau anak perempuan tidak mendapatkan itu, Pak Gunawan, yang saya khawatirkan adalah dia akan mencari-cari kasih sayang itu dari luar. Atau dia akan mencoba membuktikan dirinya sangat mandiri. Dia orang yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuannya adalah agar orang bisa menghargai dia. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dikasihi oleh ibu membuat anak perempuan merasa dirinya bernilai. Jadi kalau tidak dikasihi, dia merasa tidak bernilai. Akibatnya ada sebagian anak perempuan yang akan mengembangkan sikap mandiri yang sangat kuat sekali agar bisa mendapatkan pengakuan atas prestasinya, atas kemampuannya. Dan bahwa dia tidak bergantung pada orang lain dan dia tidak perlu bantuan orang lain untuk membuat dirinya bernilai. Nah, sekali lagi, terpaksalah si anak itu mengumpulkan bahan untuk membuat dirinya bernilai. Atau kecenderungan yang satunya yang ekstrim, berkebalikan dari mandiri, adalah justru mengembangkan sikap bergantung. Dia akan bergantung pada orang lain agar orang bisa sedikit banyak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada dirinya.
0: Iya, itu dia akan menarik perhatian orang gitu, Pak Bol.
1: Menarik perhatian orang, atau dia sangat mendambakan kasih. Alias kita berkata dia menjadi anak atau menjadi seseorang yang mencari-cari cinta kemanapun dia pergi.
0: Iya, Pak Bol, sebenarnya kenapa sih kok ada ibu itu yang kadang-kadang memang walaupun itu ibu kandung yang kurang memberikan cinta kasih atau perhatian terhadap anak perempuannya gitu, Pak?
1: Salah satu ironinya adalah kebanyakan ibu yang tidak mampu menjadi ibu alias memberikan kasih sayang kepada anaknya adalah orang-orang yang pada masa kecilnya juga tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya. Sehingga kita melihat bahwa masalah seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Saya teringat sebuah kasus, Pak Gunawan, yang pernah saya hadapi sewaktu saya masih bekerja sebagai pekerja sosial di Los Angeles. Saya bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Dia dengan adik-adiknya dititipkan di rumah neneknya. Itu dia kalau nggak salah ada 2 atau 3 adik

0: Dan si ibunya pun tidak ada di situ. Waktu saya berkunjung, anak-anaknya itu dirawat oleh neneknya. Nah, dalam kasus seperti ini, tidak jarang justru kita akan menemukan bahwa si ibu pun sejak kecil itu tuh tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya sewaktu dia sudah menjadi dewasa, dia tidak bisa memberikan asuhan atau kasih sayang kepada anak-anaknya juga. Jadi dengan kata lain, saya mau menekankan betapa pentingnya peranan ibu di dalam kehidupan anak perempuannya. Si ibulah yang mempunyai andil sangat besar menjadikan anak perempuannya nantinya bisa atau tidak menjadi seorang mama atau ibu juga bagi anak-anaknya.
1: Iya, sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan oleh seorang ibu walaupun itu bukan ibu kandungnya, dalam hal ini ibu tiri gitu Pak Pol ya. Yang kita seringkali mendengar konotasinya negatif gitu, nggak bisa mengasihi, dan padahal sebenarnya kan ada banyak ibu tiri itu yang baik gitu.
0: Bisa. Jadi ini memang tidak terbatasi oleh ikatan biologis. Tidak harus ibu biologis lah. Tapi bisa juga si anak menerima kasih sayang ini dari misalnya ya ibu tirinya itu. Kalau memang si ibu tirinya juga mengasihi dia. Sekali lagi, kasih sayang inilah yang membuat si anak mantap dalam hidup. Dia enggak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang enggak utuh, seseorang yang enggak lengkap. Kebalikannya adalah anak perempuan yang dibesarkan di rumah di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dia akan menjadi seseorang yang menganggap dirinya itu kurang lengkap. Ada yang terhilang dalam hidupnya, sehingga dia gamang menghadapi hidup ini, tidak mempunyai kemantepan. Saya enggak mengatakan atau enggak sedang membicarakan kasus di mana ibu itu tidak ada sama sekali di rumah. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ibu yang terlibat di rumah. Jadi, ada kasus-kasus di mana ibu ada di rumah, tapi tidak terlibat sama sekali. Atau misalnya ada kasus di mana si ibu itu luar biasa kritisnya kepada anak. Sedikit-sedikit ibu itu memarahi si anak. Sedikit-sedikit si anak itu pasti salah. Nggak ada yang bisa benar yang dilakukan oleh si anak. Nah, meskipun si ibu, misalkan ya, secara ucapan mengatakan kepada si anak, saya mengasihi kamu. Tapi ucapan itu tuh langsung akan disapu bersih oleh ketidakmenerimaannya si ibu kepada si anak. Melalui kritikan, celaan, omelan yang terus-menerus disampaikan kepada si anak. Itulah yang akan membuat si anak bertumbuh besar, tidak merasakan dirinya itu dikasih dan berharga.
1: Ya, tapi Pak Pol, ada satu keluarga itu di mana ibunya itu sebenarnya sudah memberikan perhatian penuh kepada anak perempuannya ini. Tapi si anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja ini justru yang menjauh dari ibunya gitu Pak Pol.
0: Pada usia remaja, sangatlah lumrah jikalau anak menjauh dari orang tuanya. Dan ini tidak melulu sesuatu yang negatif atau yang buruk. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab pada usia remaja lah, anak mulai mengembangkan kemandiriannya. Kemandirian berarti keterpisahan. Jadi memang si anak mulailah mendorong, menjauhkan orang tuanya dari dirinya. Sebab dia ingin mulai terpisah dari orang tuanya. Nah, sekali lagi, sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba mendadak itu tidak baik. Tapi kalau terjadi secara alamiah, sedikit demi sedikit, itu biasanya memang lebih sehat. Dengan kata lain, kalau si anak tadinya dekat dengan orang tua, tapi dalam waktu yang sekejap mendadak berubah, menjauhkan diri, menolak orang tuanya dekat dengan dia, nah itu mengundang tanda tanya. Kita mesti mulailah berhati-hati dalam kasus seperti itu. Ada apa dengan anak kita? Tapi kalau memang secara alamiah si anak kok mulai menjauhkan diri dari orang tuanya, ya nggak terlalu banyak cerita lagi. Kalau si ibu atau si ayah ingin pergi dengan anaknya, si anak mulai nggak mau. Ada acara dengan teman-temannya, si ayah ibu mau datang, si anak nggak mau. Hal-hal itu hal-hal yang normal. Namun, dalam konteks yang

0: berbeda, si anak tetap masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi, pada masa remaja memang anak-anak cenderung mulai ingin lebih terpisah dari orang tua, dan itu kita harus terima sebagai sesuatu yang wajar.
1: Padahal sebagai ibu, itu punya kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan ayah itu, Pak Pol, ya, terhadap anak perempuannya. Dia itu kepinginnya dekat dengan anak perempuannya, mau memberitahukan supaya hati-hati dalam pergaulan dan sebagainya itu.
0: Dan sudah tentu itu tetap bisa dia lakukan dan seharusnya lah dia lakukan. Jadi si ibu itu memberikan pengawasan, ya, memberikan pembimbingan, memberikan kesempatan si anak untuk cerita. Nah, dengan cara-cara itulah si anak perempuan lebih bisa terbuka. Dan kalau si anak perempuan bisa yakin bahwa ibunya nggak mengkritik, nggak memarahi dia, dan bisa menerima pergumulannya, ada kemungkinan besar si anak perempuan justru akan mau terbuka dengan mamanya. Sebab dia akan mengalami kebingungan. Dan suatu ketika dia mungkin ingin tahu pendapat mamanya yang pernah mengalami masa remaja juga. Jadi sesungguhnya kalau kedekatan ini bisa dipelihara terus sampai masa remaja, justru pada masa remaja inilah si anak perempuan mendapatkan dukungan yang sangat dia butuhkan. Sekali lagi, banyak hal-hal yang dialami oleh anak-anak remaja ini yang dia nggak mengerti, dan dia butuh sekali seorang perempuan yang lebih dewasa untuk memberikan pengarahan kepadanya.
1: Ya, jadi sebenarnya di sini peran ibu sebagai pembimbing maupun sebagai model itu, Pak Pol, ya, itu secara praktis itu apa yang ibu ini bisa lakukan terhadap anaknya?
0: Nomor satu adalah si anak harus menerima kasih sayang sejak kecil. Harus menerima suatu pelukan rangkulan tanpa syarat dari ibunya sejak dari kecil. Kalau sudah masa remaja, barulah si ibu memulainya, terlambat. Sudah tidak ada lagi ikatan itu. Jadi masa remaja akan bisa lebih mudah dilewati kalau masa-masa kecil itu sudah terjalin hubungan yang baik antara si ibu dengan anak perempuannya. Yang kedua, si ibu pada masa-masa si anak makin besar, memang harus lebih berperan sebagai pembimbing. Dia tidak bisa lagi terlalu menggurui si anak. Karena kalau itu yang terjadi, si anak akan merasa ini hubungan yang gak setimpal. Ibu gak bisa mendengarkan saya. Ibu gak bisa mengerti saya. Jadi buat apa saya ngomong? Ini salah satu keluhan anak-anak, ya, termasuk anak perempuan juga. Dia akan merasakan bahwa percuma bicara dengan ibunya. Karena toh ibunya gak akan mendengarkan masukannya atau memperhatikan kebutuhannya. Jadi penting sekali si ibu membuka telinga. Gak cepat-cepat menggurui seolah-olah dia yang paling tahu tentang kehidupan dan anak perempuannya gak tahu apa-apa. Jadi secara praktis si ibu ya lebih seringlah ngomong dan sering-seringlah nanya kepada si anak kalau dia gak mengerti. Sehingga si anak merasakan bahwa mamanya gak menempatkan diri jauh di atasnya. Dan yang tadi saya singgung juga adalah jangan terlalu kritis kepada si anak. Meskipun kita mengatakan kita mengasihi anak, kalau terlalu kritis itu akan menghilangkan usaha kita mengasihi si anak itu.
1: Iya, tetapi justru nanti kalau anak perempuan ini sudah agak besar, Pak Pol, jadi sudah memasuki usia yang pemudi gitu dan sebagainya, anak perempuan ini justru yang terlalu kritis terhadap ibunya. Misalnya make up-nya lah, pakaiannya lah, kok bisa gitu, Pak?
0: Kebanyakan itu terjadi karena memang adanya perbedaan budaya, ya. Pada masa-masa tertentu anak perempuan akan masuk ke dalam gaya hidup usianya. Sudah tentu ibunya ya masuk ke dalam gaya hidup usia ibunya yang lebih tua itu. Dan kadang-kadang di sini bisa timbul konflik juga, ya, si ibu ya tidak setuju mengkritik si anak dan sebaliknya. Tapi saran saya adalah jangan kita perbesar hal-hal yang lebih bersifat lahiriah. Kita fokuskan pada hal-hal yang lebih bersifat hakiki, ya. Misalnya kerohanian si anak itu, apakah si anak bertumbuh besar percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap mau ke gereja meskipun tidak disuruh? Apakah dia mau membaca firman Tuhan meskipun tidak lagi diminta? Apakah dia berdoa sendiri ataukah hanya mau berdoa jika diajak berdoa? Nah, hal-hal seperti itulah yang lebih penting. Namun sekali lagi hal-hal itu seringkali hanya bisa muncul jika si anak melihat si ibu melakukannya. Kalau ibu hanya bisa menyuruh tapi tidak melakukan, ya saya takut akhirnya si anak pun tidak akan melakukannya.
1: Iya, Pak Paul, seringkali kelihatan anak perempuan itu mengalami konflik batin lebih sering dibandingkan anak laki-laki gitu, Pak.
0: Karena anak perempuan memang dinilai berdasarkan penampilannya. Jadi seringkali pada masa-masa remaja, meskipun anak laki pun juga mengalami goncangan secara identitas, anak perempuan sebetulnya cukup sering mengalami konflik-konflik batinnya. Mungkin saja tidak terekspresikan ya, karena di dalam hatinya saja. Tapi dia mungkin sekali mengalami keraguan-raguan. Apakah dia menarik atau tidak, bisa diterima atau tidak. Maka sekali lagi, kalau dia tidak mendapatkan pelukan dari ibunya, dia tahu dia dikasihi, nah hal itu tuh akan bisa mengganggu si anak. Tapi kalau dia dikasihi oleh ibunya dengan sangat berlimpah, dia akan lebih bisa ya, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Meskipunlah dia gak terlalu menarik, meskipunlah dia tidak terlalu cantik atau pandai, tapi dengan modal dikasih itu, dia tetap bisa melewati masa-masa remaja dan pemudinya dengan lebih baik.
1: Iya. Pak Paul, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung gitu, Pak Paul, yang bisa kita jadikan landasan dari semua ini?
0: Saya akan baca dari Titus 2 ayat 3 dan 4. Intisarinya adalah begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi. Jadi, saya mau tekankan bahwa inilah tugas ibu yang memang usianya lebih tua. Tugasnya adalah mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya sendiri itu ya, untuk bisa mengasihi. Kalau si anak enggak mendapatkan kasih, dia akan kesulitan mengemban tugas memberikan kasih kepada orang lain. Jadi hendaklah dimulai dari ibu sendiri.
1: Ya, itu apakah juga terkait bahwa para pendidik khususnya guru untuk anak-anak yang masih kecil itu lebih baik wanita daripada pria gitu?
0: Mungkin ya pada masa yang kecil sekali iya, tapi pada masa remaja apalagi ya, guru pria itu sebetulnya berperan besar sekali karena pria itu melambangkan otoritas dalam kehidupan.
1: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini dan kita tentunya mengharap para pendengar setia ini untuk mengikuti acara telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kita masih akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ibu dan anak perempuannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Now we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema calon yang rendah hati. Bagaimana pendapat Anda tentang calon-calon tadi? Itulah pertanyaan yang dilontarkan seorang wartawan majalah berita kepada seorang wanita muda di Universitas Dartmouth seusai diadakannya acara debat di antara para calon presiden. Wanita muda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai posisi calon-calon itu maupun kemampuan mereka sewaktu berdebat. Ia hanya mengucapkan, tak seorang pun di antara mereka yang memiliki kerendahan hati. Benjamin Franklin, negarawan pertama Amerika, membuat daftar sifat karakter yang hendak ia kembangkan di dalam hidupnya. Bila sudah berhasil menguasai satu sifat, ia melangkah pada sifat berikutnya. Menurutnya, ia dapat melakukannya dengan baik hingga tiba saatnya ia harus mengembangkan kerendahan hati. Setiap kali ia menganggap dirinya membuat kemajuan yang berarti, ia pun berpuas diri dan menjadi sombong. Kerendahan hati adalah sebuah sifat yang sukar dipahami. Bahkan murid-murid Yesus bergumul dalam hal ini. Tatkala Yesus mendapati mereka sedang berdebat tentang siapa yang terbesar, dia pun menanggapi, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu dia menggendong seorang anak kecil dan menunjukkan bahwa kita perlu melayani sesama dengan penuh kerendahan hati seolah kita sedang melakukannya bagi Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apabila seorang wartawan berita mendatangi sahabat, tetangga, atau saudara seiman kita dan bertanya tentang diri kita, akankah mereka menyebut kita rendah hati? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
1: "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
0: Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata,
2: "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari."
0: Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka,
3: "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah."
0: Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata,
2: "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu.
4: Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata,
2: "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
5: Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi."
4: Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang iman. Saya yakin istilah ini bukan istilah yang asing bagi orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita mengucapkan kata ini setiap minggu. Tapi apakah kita tahu artinya? Apa yang dimaksud dengan iman? Dan untuk menjelaskan ini saya ingin membacakan dari satu ayat diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 kemudian ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, Roma 10 ayat 9, 10 kemudian 17. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari tiga ayat ini kita akan belajar bahwa iman yang sejati itu memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah yang disebut notitia. Istilah Latin ini merujuk kepada pengetahuan, menuju pada aspek kognitif di dalam hidup kita. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tahu tapi keliru. Aspek notisia itu berarti kita berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengetahuan itu bagian dari iman. Saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan pasti menghasilkan iman. Tetapi saya mengatakan bahwa iman mengandung unsur pengetahuan. Kalau kita tidak tahu Allah yang benar, kalau kita tidak tahu betapa menjijikannya dosa, kalau kita tidak tahu siapa juru selamat kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya? Makanya tadi di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa membebaskan kita? Bagaimana kebenaran itu bisa membawa pengaruh yang membawa perubahan di dalam hidup kita? Jadi aspek pertama dari iman adalah pengetahuan. Kita tahu sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar. Itu aspek dari iman, notisia. Yang kedua, aspek dari iman disebut asensus. Asensus merujuk kepada perasaan kita, merujuk kepada aspek-aspek emosi kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita bukan cuma memberikan persetujuan intelek. Banyak orang berpikir bahwa iman itu persetujuan intelek. Saya setuju Yesus bangkit dari kematian. Saya setuju Yesus mati untuk saya. Itu memang penting. Tapi itu hanya bagian dari notisia. Ada bagian lain dari iman, yaitu bagian asensus. Bagaimana perasaan kita, kita berikan kepada Allah. Sebagaimana perasaan kita dahulu telah menjadi tumpul oleh dosa. Sama seperti dahulu emosi-emosi di dalam hidup kita, kita pakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Sekarang kita arahkan kepada Kristus. Itu adalah asensus. Jadi asensus bukan hanya masalah kita tahu, tetapi juga kita percaya. Dalam hati kita percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Aspek yang ketiga dari iman adalah yang disebut fidusia. Fidusia berarti bukan cuma kita percaya, tetapi kita mempercayakan diri. Jadi iman kita tahu, itu penting. Kita percaya pada apa yang kita tahu, itu juga penting. Tetapi iman juga berbicara tentang kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Dia. Nah, saudara, apa artinya mempercayakan diri? Mempercayakan diri berarti bahwa iman itu adalah sebuah garis yang panjang. Iman bukan hanya sebuah titik, tetapi sebuah garis yang panjang yang ujungnya adalah Allah, yang awalnya juga adalah Allah. Pada saat kita pertama kali percaya, saya yakin kita sudah diselamatkan.
Saya yakin pada saat kita percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Dia, kita sudah diselamatkan. Tetapi iman tidak berhenti di sana. Iman itu sebuah kontinuitas. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena iman bukan hanya masalah kita tahu sesuatu, sesuatu itu benar, itu noticia. Iman bukan hanya masalah kita percaya sesuatu, terjadi perubahan dalam perasaan dan emosi kita, itu asensus. Tetapi iman juga bicara tentang fidusia, bagaimana kita mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Kita menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah, itu adalah iman. Sebuah ilustrasi yang cukup populer adalah seorang ateis yang jatuh dari sebuah bukit. Kemudian dia hanya berpegangan pada semak belukar. Dan karena dia takut akan sebentar lagi jatuh dan mati, dia berteriak ke atas, "Siapa yang ada di sana, tolong saya." Kemudian Tuhan menjawab, "Ini aku akan tolong kamu. Siapa kamu?" Kemudian suara dari atas berkata, "Aku Tuhan akan menolong kamu." Si ateis kemudian berpikir, "Waduh, kalau aku tidak percaya dia, aku mati. Kalau aku percaya dia, wong aku tidak percaya dia." Kemudian ateis mengambil keputusan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan mengatakan, "Ya sudah, lepaskan tanganmu dari semak belukar. Aku akan menanti kamu di bawah, akan menopang kamu di bawah." Si ateis berpikir, kalau dia melepaskan tangannya dari semak belukar itu, ya kalau ditangkap, kalau tidak ditangkap bagaimana? Pada akhirnya si ateis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bisa minta tolong yang lain." "Minta tolong apa?" Si ateisnya tanya, "Apakah ada orang lain selain kamu di sana? Aku mau minta tolong dia saja supaya dia menyelamatkan saya." Dasarnya ini sebuah ilustrasi yang tidak benar-benar terjadi. Tapi ini bagus untuk memberitahu kita. Ada orang yang mungkin tahu tentang Allah, tahu kebenaran. Ada orang yang mungkin percaya pada kebenaran, tetapi belum tentu dia mempercayakan diri kepada kebenaran itu. Makanya Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, keselamatan itu karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bukan cuma dalam hati, tetapi ada wujudnya di luar. Bukan cuma ada wujudnya di luar, tetapi juga menyangkut masalah hati kita. Jadi sekali lagi, iman yang benar mengandung unsur noticia, apa yang kita tahu. Kita tahu tidak tentang kebenaran. Bicara tentang asensus, apa yang kita percayai, sesuatu terjadi dalam perasaan kita. Dan juga menyangkut aspek fidusia. Bukan cuma percaya, tapi kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita menyandarkan diri kita kepada Dia. Itu adalah iman yang sejati. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki iman yang sejati? Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Pujianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara, sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengarkan.

Memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrehnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu, apa ada yang baik ya dari Nazaret ya? Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu bilang, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya? Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu, tahu begitu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu loh, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku, kata orang itu mungkin begitu. Ah, percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, gak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Mungkin Tuhan Yesus melihat orang ini percaya, bisa saya sentil sedikit, ikut aku. Tetapi orang itu ada alasan lagi, aku tak ngubur bapakku dulu. Saudara, orang bapaknya mati kok ada di tengah-tengah, ada ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, itu kan ya aneh. Kalau bapaknya mati mestinya di rumah, bukan ikut Tuhan Yesus. Masa mayat bapaknya ditinggal ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membaca, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Tiberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding.
Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, memenangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa. Karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan gak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harapan. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kau kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian? Apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Teberau tertutup lagi, itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu mengendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah, lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan sudah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu dan akhirnya mereka harus terkubur di tengah lautan, itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir, bayangan-bayangan keindahan sesaat di Mesir, melekat di hati umat pilihan Allah, melekat di pikiran mereka. Memang jasmaninya tidak kembali ke sana, namun batinnya, pikirannya terbayang-bayang. Dia, mereka tidak bersedia menutup pintu kehidupan masa lalu ketika mereka berada di Mesir.
mereka sulit sekali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak? Orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita, yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus, merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membajak,

masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa, Pak. Lah, kenapa Anda sesali? Kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak berjerih layah, berjerih payah mendapatkan harta itu, kamu mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok tidak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab, memberi itu lebih diberkati. Biarlah ikhlaskan itu, biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya. Kata Pak Pendeta, masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini karena orang tuamu. Kamu bisa punya istri yang cantik, yang sekarang ada di sampingmu senyum-senyum ini. Ini karena orang tuamu, betul? Iya, Pak. Lah ini kan. Mestinya kamu bersyukur karena ini. Punya istri, bisa kerja, istrimu juga kerja, hidupnya layak. Mestinya kamu bersyukur kok masih mengharapkan sesuatu yang seharusnya sudah dipergunakan saudara-saudaramu. Berikan, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kata-kata hamba Tuhan ini. Orang itu baru sadar. Iya, betul Pak. Maafkan saya selama ini. Iya, mengapa pikiranmu jadi rusak begitu karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793. 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Apakah Itu Pentateuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Pentateuk adalah istilah yang dikenakan pada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk merujuk pada 5 kitab tersebut, yaitu Pentateuk, Torah atau Taurat, dan Law. Kata Pentateuk berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentateukos, yang terdiri dari 2 kata, yaitu penta yang berarti 5 dan teukos yang sebenarnya berarti implementasi atau pelaksanaan. Namun istilah ini selanjutnya diartikan dengan tindakan membawa gulungan kitab. Dan pada akhirnya istilah ini lebih dikenal dengan artinya sebagai gulungan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kedua kata tersebut digabung dan merujuk pada 5 naskah atau kitab yang terdiri dari 5 buku, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Istilah Hepentateukos yang dipergunakan untuk merujuk pada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama ini pertama digunakan pada abad kedua Masehi, yang ditemukan pada artikel yang ditulis oleh Valentinian sekitar 150 sampai 175 Masehi yang ditujukan untuk Flora. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Hepentateukos yang dipakai oleh Valentinian dikutip oleh Epifanus pada tahun 315 sampai 403 Masehi dalam bukunya yang berjudul Refutation of All the Heresies. Beberapa bapa gereja juga mengutip istilah ini, seperti Origen dalam istilah tafsiran Injil Yohanesnya. Dalam bahasa Latin Tertullianus pada tahun 160 sampai 220 Masehi juga memakai istilah ini dalam bentuk maskulinnya, yaitu Pentateukos dalam bukunya Against Mersion. Sejak istilah ini dipakai oleh Jerome, Pentateukos menjadi istilah yang umum dipakai oleh gereja barat untuk merujuk pada 5 kitab perjanjian lama ini. Istilah selanjutnya adalah Torah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas tentang Pentateuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya istilah Torah. Kata Torah yang dalam bahasa Indonesianya yaitu Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yarah, yang artinya mengajar atau memerintah. Dari sisi tradisi orang-orang Yahudi, istilah Torah merujuk pada kata-kata literal dari Allah yang diterima oleh Musa. Salah satu alasan penggunaan istilah tersebut adalah karena karakter hukum yang begitu kental dalam lima kitab tersebut dibandingkan dengan karakter narasinya. Oleh karena itu, lima kitab pertama dari Perjanjian Lama yang dipercayai ditulis oleh Musa disebut dengan Torah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perkembangannya utamanya oleh pengikut Yudaisme, yang disebut dengan Torah bukan hanya ucapan Allah yang ditulis oleh Musa dalam kitabnya, melainkan juga tradisi oral, termasuk di dalamnya Misna, Talmud, Midras, dan lain-lain. Menurut mereka, banyak hukum Yahudi yang tidak langsung dituliskan dalam Torah, namun dari petunjuk teksnya dapat diperluas secara oral. Dalam tradisi Yudaisme, Torah dalam arti Pentateuk mengandung atau berisi 613 mitzvot yang artinya perintah. Ke-613 perintah itu terbagi atas 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. 365 hari berhubungan dengan jumlah hari menurut solar system dan 248 menurut kepercayaan waktu itu merupakan jumlah tulang atau organ penting dalam tubuh manusia. Seorang rabi, dokter, dan filsuf Yahudi bernama Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204 Masehi membuat daftar 613 perintah yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya yaitu law. Dalam bahasa Inggrisnya kata law dipakai untuk menggantikan Pentateuk. Namun kata law itu sendiri dalam keseluruhan Alkitab dipakai bergantian untuk merujuk baik Pentateuk saja sebagai kontras dengan kitab nabi-nabi dan tulisan perjanjian lama keseluruhan sebagai kontras dengan perjanjian baru. Ada beberapa kitab-kitab yang termasuk di dalam Pentateuk, yaitu terdiri dari lima kitab yang masing-masing memiliki nama sendiri. Masing-masing nama kitab diambil dari kata-kata pertama dari masing-masing kitab, yang dalam bahasa Indonesia ialah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas tentang Pentateuk. Kesatuan Pentateuk. Dari kata Ibrani Torah, ada indikasi bahwa kelima kitab Musa tersebut pada awalnya merupakan satu kitab, bukan lima kitab. Perjanjian Baru juga menyebutkan demikian, seperti tertulis dalam Markus 12 ayat 26 dan Lukas 10 ayat 26. Selanjutnya, pembagian Pentateuk. Pembagian Pentateuk menjadi lima bagian yang sudah dikenal pada masa Yosefus. Namun pada umumnya, penanggalan pembagian Pentateuk menjadi lima bagian sudah dikenal lebih awal dari umur Septuaginta, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemungkinan pembagian itu terjadi sekitar abad keempat sebelum Masehi karena Septuaginta sudah terbiasa dengan pembagian itu. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, jika dalam naskah aslinya Pentateuk merupakan satu kitab, mengapa kitab tersebut sekarang telah dibagi menjadi lima bagian? Ada beberapa alasan yang kemungkinan menjadi bahan pertimbangan tentang pembagian tersebut, termasuk mengapa dibagi menjadi lima bagian, bukan empat atau angka lainnya. Dari sisi efisiensi, pembagian tersebut disebabkan karena panjangnya naskah tersebut. Setidaknya, dengan pembagian tersebut lebih memudahkan penggunaan bagi perseorangan ataupun dalam ibadah publik. Jika Pentateuk tetap dibiarkan dalam bentuk aslinya, panjangnya mencapai 33 meter. Bayangkan jika seseorang harus membawa Torah yang terbuat dari gulungan kulit sepanjang 33 meter setiap kali mau beribadah. Yang kedua, dari sisi sarana untuk menulis. Kemungkinan satu gulungan kulit yang menjadi kertasnya pada masa itu hanya mampu membuat 1/5 dari keseluruhan Pentateuk. Yang ketiga, dari sisi tema. Pembagian tersebut mungkin karena memang sesuai dengan literaturnya. Masing-masing kitab dimulai dengan sebuah tema baru yang menjadi benang merah untuk mengikat tema keseluruhan Pentateuk. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, demikian tadi Do You Know edisi arti dari Pentateuk. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, bila ada saran, usulan ataupun kritik, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema calon yang rendah hati. Bagaimana pendapat Anda tentang calon-calon tadi? Itulah pertanyaan yang dilontarkan seorang wartawan majalah berita kepada seorang wanita muda di Universitas Dartmouth seusai diadakannya acara debat di antara para calon presiden. Wanita muda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai posisi calon-calon itu maupun kemampuan mereka sewaktu berdebat. Ia hanya mengucapkan, tak seorang pun di antara mereka yang memiliki kerendahan hati. Benjamin Franklin, negarawan pertama Amerika, membuat daftar sifat karakter yang hendak ia kembangkan di dalam hidupnya. Bila sudah berhasil menguasai satu sifat, ia melangkah pada sifat berikutnya. Menurutnya, ia dapat melakukannya dengan baik hingga tiba saatnya ia harus mengembangkan kerendahan hati. Setiap kali ia menganggap dirinya membuat kemajuan yang berarti, ia pun berpuas diri dan menjadi sombong. Kerendahan hati adalah sebuah sifat yang sukar dipahami. Bahkan murid-murid Yesus bergumul dalam hal ini. Tatkala Yesus mendapati mereka sedang berdebat tentang siapa yang terbesar, dia pun menanggapi, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu dia menggendong seorang anak kecil dan menunjukkan bahwa kita perlu melayani sesama dengan penuh kerendahan hati seolah kita sedang melakukannya bagi Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apabila seorang wartawan berita mendatangi sahabat, tetangga, atau saudara seiman kita dan bertanya tentang diri kita, akankah mereka menyebut kita rendah hati? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

0: pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami kali ini akan memperbincangkan tentang ibu dan anak perempuannya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita memperhatikan hubungan anak dengan orang tuanya, itu rasanya kok memang ada sesuatu yang khas kalau anak itu perempuan dengan ibunya gitu Pak Paul. Apakah memang ada hubungan yang khas Pak Paul?
1: Ada Pak Gunawan. Jadi meskipun orang tua yang berlawanan jenis mempunyai andil ya dalam membesarkan anak, tapi orang tua yang sesama jenis dengan si anak ternyata mempunyai peranan yang unik terhadap pertumbuhan atau perkembangan si anak itu.
0: Itu apa karena sama-sama emosionalnya atau bagaimana?
1: Sebetulnya memang ya ada pengaruh ya, kesamaan ciri-ciri tertentu ya. Misalkan kalau anak itu kebetulan memang agak mirip dengan ayahnya, sehingga ayahnya lebih bisa mengerti si anak, atau si anak perempuan itu mirip dengan ibunya, si ibu lebih bisa mengerti si anak. Tapi sebetulnya peranan orang tua yang sejenis, dalam hal ini ibu, sangatlah besar terhadap perkembangan kepribadian anak perempuannya.
0: Tapi yang mula-mula menyadari hal itu sebenarnya anak itu lebih sadar lebih dahulu atau ibunya yang sadar lebih dahulu, Pak Paul?
1: Sebetulnya kehilangan peranan si ibu lah yang nanti dirasakan oleh si anak. Seringkali si anak nggak begitu menyadari kalau ibunya itu memang ya terlibat dalam kehidupannya. Waktu si ibu tidak terlibat dalam kehidupannya, barulah kehilangan itu membuahkan dampak yang dirasakan oleh si anak.
0: Nah, kalau begitu anak itu tadi merasakan dampaknya dan sebagainya, itu kan tidak bisa kalau anak itu masih bayi sekali gitu Pak Paul ya. Itu pada sekitar usia berapa Pak Paul?
1: Sebetulnya si anak ini mulai merasakan perlakuan si ibu kepada dirinya sejak masa kandungan. Sudah tentu pada masa kandungan si anak memang belum bisa mencerna ya secara komprehensif, secara intelektual, apa yang terjadi pada dirinya atau apa itu yang ibunya berikan atau tidak berikan kepada dirinya. Tapi si anak sebetulnya bisa sedikit banyak mengetahui apakah kelahirannya diingini atau tidak oleh ibunya. Misalnya, melalui belayan, melalui suara yang lembut, melalui doa yang si ibu panjatkan untuk si anak, hal-hal itu mengkomunikasikan kasih sayang. Sebaliknya, si ibu sering marah-marah, si ibu tidak langsung memberikan susu kepada si anak, pada masa si anak itu misalnya berusia beberapa bulan, membiarkan si anak dalam kotorannya, tidak membersihkannya, atau membentak si anak. Hal-hal tersebut mengkomunikasikan bahwa kehadiran si anak itu tidak terlalu diinginkan oleh ibunya. Nah, meskipun si anak belum bisa ya mencerna secara intelektual apa yang terjadi, tapi si anak sudah bisa tahu apakah kehadirannya diinginkan atau tidak oleh ibunya sendiri.
0: Nah, kalau sampai tahap itu kan sebenarnya sama saja, anak itu perempuan atau anak itu laki-laki kan tidak ada bedanya, Bapak.
1: Betul sekali. Jadi pada masa bayi itu boleh dikata baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya akan menikmati ya kehadiran si ibu dan akan sama-sama juga menderita kehilangan si ibu kalau si ibu itu tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, perbedaan jenis kelamin ini barulah menampakkan dampaknya sewaktu si anak mulai besar ya, sekitar si usia misalnya 4 tahun, 5 tahun. Barulah si anak perempuan pada khususnya sekarang ini lebih bisa mendapatkan dampak-dampak baik positif maupun negatif kalau si ibu itu misalnya tidak terlibat dalam kehidupannya.
0: Mungkin ada kebutuhan untuk melihat model itu, Pak Paul, karena sama-sama perempuan itu kan lebih gampang buat si anak ini.
1: Ternyata model itu tuh penting sekali ya dalam pertumbuhan kepribadian anak perempuan. Dengan dia melihat si ibu, dia juga bisa mencontoh bagaimanakah bersikap, berperilaku sebagai seorang wanita. Namun, Pak Gunawan, salah satu hal yang penting sekali yang bisa diberikan ibu kepada anak perempuannya ialah rasa dikasihi. Jadi anak perempuan itu perlu sekali merasakan bahwa dirinya itu dikasihi oleh ibunya. Sudah tentu ya anak perempuan juga perlu mengetahui bahwa dia dikasihi oleh ayahnya. Tapi ternyata bahwa dia dikasihi oleh ibunya itu akan lebih berdampak di dalam kehidupannya.
0: Iya, ayah itu kan juga bisa memberikan kasihnya gitu Pak Paul kepada si anak ini. Tetapi apakah anak itu tidak menanggapinya seperti kalau ibunya yang mengasihi dia gitu?
1: Ternyata memang ada perbedaannya Pak Gunawan. Nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya kita akan menyoroti peranan ayah terhadap pertumbuhan anak perempuannya dan juga kebalikannya, peranan ibu terhadap pertumbuhan kepribadian anak laki-lakinya. Tapi apa itu yang disumbangsikan oleh si ibu kepada si anak perempuan? Yang disumbangsikan adalah rasa berharga, Pak Gunawan. Jadi anak perempuan kalau menerima kasih sayang dari ibunya, dia akan mempunyai anggapan bahwa dirinya bernilai. Kalau dia tidak dikasihi oleh ibunya, rasa tidak bernilai itu akan merosot dengan sangat drastis sekali. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa perasaan bernilai ini adalah modal yang menghantar si anak memasuki kehidupannya di dunia ini. Dia bisa berjalan dengan tegap, dia bisa memiliki kepercayaan diri, dia melihat dirinya itu oke, itu semua bergantung pada apakah dia merasa dia dikasihi. Dan sekali lagi yang penting di sini adalah si anak perempuan mengetahui bahwa ibunya mengasihi dia.
0: Ya, itu bagaimana kalau ibunya itu seorang wanita karier yang mesti meninggalkan rumah cukup lama gitu Pak?
1: Sudah tentu hal-hal seperti bekerja atau ada kegiatan di luar rumah akan menyita waktu yang bisa diberikan kepada si anak. Namun, tidak mesti hal ini berdampak buruk pada si anak dan pertumbuhannya. Sebab di luar jam kerjanya, si ibu tetap masih bisa berinteraksi dengan si anak dan memberikan kasih sayangnya itu kepada dia. Anak perempuan nantinya akan mengemban peran sebagai seorang pemberi kasih atau pengasuh. Nah, ternyata kemampuan memberi kasih dipengaruhi sekali oleh apakah si anak perempuan ini pada awalnya mendapatkan kasih dari ibunya. Dengan kata lain, kalau si anak perempuan ini dari awal tidak menerima kasih dari mamanya sendiri, pada masa dewasanya dia mungkin akan mengalami kesulitan memberikan kasih atau berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya. Atau memberikan kasih kepada suaminya. Nah, sudah tentu yang terjadi adalah seperti ini prosesnya kira-kira Pak Gunawan. Kita ini mengasihi karena kita mempunyai modal kasih dalam hidup kita. Kalau kita tidak menerima modal kasih, kita nggak punya kekuatan atau bahan atau modal untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, anak perempuan nanti setelah dewasa akan mengemban peran sebagai pemberi kasih, sebagai pengasuh. Itu sebabnya penting sekali dari kecil dia sudah membawa modal atau bahan kasih itu. Sehingga pada usia dewasanya dia bisa memberikan kasih atau asuhan itu kepada orang lain.
0: Nah, apakah itu tidak bisa diperoleh ketika dia misalnya memasuki usia remaja atau pemuda gitu Pak?
1: Memang Bisa, dan akan sedikit banyak yang menetralisir kehilangan yang seharusnya dia dapat pada masa kecilnya. Tapi sudah tentu yang lebih baik adalah si anak perempuan itu sudah mendapatkan kasih sayang pada masa kecilnya. Sebab itulah yang menjadi modal dia memasuki masa remaja juga. Kalau anak perempuan tidak mendapatkan itu, Pak Gunawan, yang saya khawatirkan adalah dia akan mencari-cari kasih sayang itu dari luar. Atau dia akan mencoba membuktikan dirinya sangat mandiri. Dia orang yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuannya adalah agar orang bisa menghargai dia. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dikasihi oleh ibu membuat anak perempuan merasa dirinya bernilai. Jadi kalau tidak dikasihi, dia merasa tidak bernilai. Akibatnya ada sebagian anak perempuan yang akan mengembangkan sikap mandiri yang sangat kuat sekali agar bisa mendapatkan pengakuan atas prestasinya, atas kemampuannya. Dan bahwa dia tidak bergantung pada orang lain. Dan dia tidak perlu bantuan orang lain untuk membuat dirinya bernilai. Nah, sekali lagi, terpaksalah si anak itu mengumpulkan bahan untuk membuat dirinya bernilai. Atau kecenderungan yang satunya yang ekstrim, berkebalikan dari mandiri, adalah justru mengembangkan sikap bergantung. Dia akan bergantung pada orang lain agar orang bisa sedikit banyak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada dirinya.
0: Iya, itu dia akan menarik perhatian orang gitu, Pak Bos.
1: Menarik perhatian orang, atau dia sangat mendambakan kasih. Alias kita berkata dia menjadi anak atau menjadi seseorang yang mencari-cari cinta kemanapun dia pergi.
0: Iya, Pak Bos, sebenarnya kenapa sih kok ada ibu itu yang kadang-kadang memang walaupun itu ibu kandung yang kurang memberikan cinta kasih atau perhatian terhadap anak perempuannya gitu, Pak.
1: Salah satu ironinya adalah kebanyakan ibu yang tidak mampu menjadi ibu alias memberikan kasih sayang kepada anaknya adalah orang-orang yang pada masa kecilnya juga tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya. Sehingga kita melihat bahwa masalah seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Saya teringat sebuah kasus, Pak Gunawan, yang pernah saya hadapi sewaktu saya masih bekerja sebagai pekerja sosial di Los Angeles. Saya bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Dia dengan adik-adiknya dititipkan di rumah neneknya. Itu dia kalau nggak salah ada 2 atau 3 adik dan hampir semuanya itu tuh mempunyai ayah yang berbeda. Karena ibunya gonta-ganti pacar. Dan akhirnya melahirkan dia dan adik-adiknya. Waktu saya bertemu dengan dia, dia itu terkena penyakit kelamin. Saya bertanya kepada anak perempuan yang masih muda ini, baru berusia 15 tahun ya. Sejak kapankah engkau sudah melakukan hubungan seksual? Dan dia mengaku dia sudah mulai berhubungan seksual sejak usia 13 tahun. Nah, bayangkan anak yang berusia 13 tahun, Pak Gunawan. Anak yang sangat belia, tapi ternyata sudah begitu bebas dalam pergaulannya. Pertanyaannya, mengapakah dia menjadi seperti itu? Nah, sewaktu kita melihat struktur keluarganya, nggak akan heran. Tidak ada laki-laki, tidak ada ayah dalam rumah tangganya, dan si ibunya pun tidak ada di situ. Waktu saya berkunjung, anak-anaknya itu dirawat oleh neneknya. Nah, dalam kasus seperti ini, tidak jarang justru kita akan menemukan bahwa si ibu pun sejak kecil itu tuh tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya sewaktu dia sudah menjadi dewasa, dia tidak bisa memberikan asuhan atau kasih sayang kepada anak-anaknya juga. Jadi dengan kata lain, saya mau menekankan betapa pentingnya peranan ibu di dalam kehidupan anak perempuannya. Si ibulah yang mempunyai andil sangat besar menjadikan anak perempuannya nantinya bisa atau tidak menjadi seorang mama atau ibu juga bagi anak-anaknya.
0: Iya, sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan oleh seorang ibu, walaupun itu bukan ibu kandungnya, dalam hal ini ibu tiri gitu, Pak Pol ya. yang kita seringkali mendengar konotasinya negatif gitu, tidak bisa mengasihi, dan padahal sebenarnya kan ada banyak ibu tiri itu yang baik gitu.
1: Bisa. Jadi ini memang tidak terbatasi oleh ikatan biologis. Tidak harus ibu biologis lah. Tapi bisa juga si anak menerima kasih sayang ini dari misalnya ya ibu tirinya itu. Kalau memang si ibu tirinya juga mengasihi dia. Sekali lagi, kasih sayang inilah yang membuat si anak mantap dalam hidup. Dia enggak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang enggak utuh, seseorang yang enggak lengkap. Kebalikannya adalah anak perempuan yang dibesarkan di rumah di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dia akan menjadi seseorang yang menganggap dirinya itu kurang lengkap. Ada yang terhilang dalam hidupnya, sehingga dia gamang menghadapi hidup ini, tidak mempunyai kemantapan. Saya enggak mengatakan atau enggak sedang membicarakan kasus di mana ibu itu tidak ada sama sekali di rumah. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ibu yang terlibat di rumah. Jadi, ada kasus-kasus di mana ibu ada di rumah, tapi tidak terlibat sama sekali. Atau misalnya ada kasus di mana si ibu itu luar biasa kritisnya kepada anak. Sedikit-sedikit ibu itu memarahi si anak. Sedikit-sedikit si anak itu pasti salah. Enggak ada yang bisa benar yang dilakukan oleh si anak. Nah, meskipun si ibu, misalkan ya, secara ucapan mengatakan kepada si anak, saya mengasihi kamu. Tapi ucapan itu tuh langsung akan disapu bersih oleh ketidakmenerimaannya si ibu kepada si anak. Melalui kritikan, celaan, omelan yang terus menerus disampaikan kepada si anak. Itulah yang akan membuat si anak bertumbuh besar, tidak merasakan dirinya itu dikasih dan berharga.
0: Iya, tapi Pak Pol, ada satu keluarga itu di mana ibunya itu sebenarnya sudah memberikan perhatian penuh kepada anak perempuannya ini. Tapi si anak perempuan yang sudah memasuki usia remaja ini justru yang menjauh dari ibunya gitu Pak Pol.
1: Pada usia remaja, sangatlah lumrah jikalau anak menjauh dari orang tuanya. Dan ini tidak melulu sesuatu yang negatif atau yang buruk. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab pada usia remaja lah anak mulai mengembangkan kemandiriannya. Kemandirian berarti keterpisahan. Jadi memang si anak mulailah mendorong, menjauhkan orang tuanya dari dirinya. Sebab dia ingin mulai terpisah dari orang tuanya. Nah sekali lagi, sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba mendadak itu tidak baik. Tapi kalau terjadi secara alamiah sedikit demi sedikit, itu biasanya memang lebih sehat. Dengan kata lain, kalau si anak tadinya dekat dengan orang tua, tapi dalam waktu yang sekejap mendadak, berubah, menjauhkan diri, menolak orang tuanya dekat dengan dia, nah itu mengundang tanda tanya. Kita mesti mulailah berhati-hati dalam kasus seperti itu. Ada apa dengan anak kita? Tapi kalau memang secara alamiah si anak kok mulai menjauhkan diri dari orang tuanya, ya nggak terlalu banyak cerita lagi. Kalau si ibu atau si ayah ingin pergi dengan anaknya, si anak mulai nggak mau. Ada acara dengan teman-temannya, si ayah ibu mau datang, si anak nggak mau. Hal-hal itu hal-hal yang normal. Namun, dalam konteks yang berbeda, si anak tetap masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi, pada masa remaja memang anak-anak cenderung mulai ingin lebih terpisah dari orang tua. Dan itu kita harus terima sebagai sesuatu yang wajar.
0: Padahal sebagai ibu, itu punya kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan ayah itu, Pak Pol, ya, terhadap anak perempuannya. Dia itu kepinginnya dekat dengan anak perempuannya, mau memberitahukan supaya hati-hati dalam pergaulan dan sebagainya itu.
1: Dan sudah tentu itu tetap bisa dia lakukan dan seharusnya lah dia lakukan. Jadi si ibu itu memberikan pengawasan, ya, memberikan pembimbingan, memberikan kesempatan si anak untuk cerita. Nah, dengan cara-cara itulah si anak perempuan lebih bisa terbuka. Dan kalau si anak perempuan bisa yakin bahwa ibunya enggak mengkritik, enggak memarahi dia, dan bisa menerima pergumulannya, ada kemungkinan besar si anak perempuan justru akan mau terbuka dengan mamanya. Sebab dia akan mengalami kebingungan. Dan suatu ketika dia mungkin ingin tahu pendapat mamanya yang pernah mengalami masa remaja juga. Jadi sesungguhnya kalau kedekatan ini bisa dipelihara terus sampai masa remaja, justru pada masa remaja inilah si anak perempuan mendapatkan dukungan yang sangat dia butuhkan. Sekali lagi banyak hal-hal yang dialami oleh anak-anak remaja ini yang dia nggak mengerti dan dia

0: berarti kalau masa-masa kecil itu sudah terjalin hubungan yang baik antara si ibu dengan anak perempuannya. Yang kedua, si ibu pada masa-masa si anak makin besar, memang harus lebih berperan sebagai pembimbing. Dia tidak bisa lagi terlalu menggurui si anak. Karena kalau itu yang terjadi, si anak akan merasa ini hubungan yang gak setimpal. Ibu gak bisa mendengarkan saya. Ibu gak bisa mengerti saya. Jadi buat apa saya ngomong? Ini salah satu keluhan anak-anak, ya, termasuk anak perempuan juga. Dia akan merasakan bahwa percuma bicara dengan ibunya. Karena toh ibunya gak akan mendengarkan masukannya atau memperhatikan kebutuhannya. Jadi penting sekali si ibu membuka telinga. Gak cepat-cepat menggurui seolah-olah dia yang paling tahu tentang kehidupan dan anak perempuannya gak tahu apa-apa. Jadi secara praktis si ibu ya lebih seringlah ngomong dan sering-seringlah nanya kepada si anak kalau dia gak mengerti. Sehingga si anak merasakan bahwa mamanya gak menempatkan diri jauh di atasnya. Dan yang tadi saya singgung juga adalah jangan terlalu kritis kepada si anak. Meskipun kita mengatakan kita mengasihi anak, kalau terlalu kritis itu akan menghilangkan usaha kita mengasihi si anak itu.
1: Iya, tetapi justru nanti kalau anak perempuan ini sudah agak besar, Pak Wal, ya, jadi sudah memasuki usia yang pemudi gitu dan sebagainya, anak perempuan ini justru yang terlalu kritis terhadap ibunya. Misalnya make up-nya lah, pakaiannya lah, kok bisa gitu, Pak?
0: Kebanyakan itu terjadi karena memang adanya perbedaan budaya, ya. Pada masa-masa tertentu anak perempuan akan masuk ke dalam gaya hidup usianya. Sudah tentu ibunya ya masuk ke dalam gaya hidup usia ibunya yang lebih tua itu. Dan kadang-kadang di sini bisa timbul konflik juga, ya, si ibu ya tidak setuju mengkritik si anak dan sebaliknya. Tapi saran saya adalah jangan kita perbesar hal-hal yang lebih bersifat lahiriah. Kita fokuskan pada hal-hal yang lebih bersifat hakiki, ya. Misalnya kerohanian si anak itu. Apakah si anak bertumbuh besar, percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap mau ke gereja meskipun tidak disuruh? Apakah dia mau membaca firman Tuhan meskipun tidak lagi diminta? Apakah dia berdoa sendiri ataukah hanya mau berdoa jika diajak berdoa? Nah, hal-hal seperti itulah yang lebih penting. Namun, sekali lagi, hal-hal itu seringkali hanya bisa muncul jika si anak melihat si ibu melakukannya. Kalau ibu hanya bisa menyuruh tapi tidak melakukan, ya saya takut akhirnya si anak pun tidak akan melakukannya.
1: Iya, Pak Pol, seringkali kelihatan anak perempuan itu mengalami konflik batin lebih sering dibandingkan anak laki-laki.
0: Karena anak perempuan memang dinilai berdasarkan penampilannya. Jadi seringkali pada masa-masa remaja, meskipun anak laki pun juga mengalami goncangan secara identitas, anak perempuan sebetulnya cukup sering mengalami konflik-konflik batinnya. Mungkin saja tidak terekspresikan, ya, karena di dalam hatinya saja. Tapi dia mungkin sekali mengalami keraguan-raguan. Apakah dia menarik atau tidak, bisa diterima atau tidak. Maka sekali lagi, kalau dia tidak mendapatkan pelukan dari ibunya, dia tahu dia dikasihi, nah hal itu tuh akan bisa mengganggu si anak. Tapi kalau dia dikasihi oleh ibunya dengan sangat berlimpah, dia akan lebih bisa, ya, lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Meskipunlah dia gak terlalu menarik, meskipunlah dia tidak terlalu cantik atau pandai, tapi dengan modal dikasih itu, dia tetap bisa melewati masa-masa remaja dan pemudinya dengan lebih baik.
1: Iya, Pak Pol, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung gitu, Pak Pol, yang bisa kita jadikan landasan dari semua ini?
0: Saya akan baca dari Titus 2 ayat 3 dan 4. Intisarinya adalah begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi. Jadi, saya mau tekankan bahwa inilah tugas ibu yang memang usianya lebih tua. Tugasnya adalah mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya sendiri itu, ya, untuk bisa mengasihi. Kalau si anak enggak mendapatkan kasih, dia akan kesulitan mengemban tugas memberikan kasih kepada orang lain.

0: Jadi hendaklah dimulai dari ibu sendiri.
1: Ya, itu apakah juga terkait bahwa para pendidik khususnya guru untuk anak-anak yang masih kecil itu lebih baik wanita daripada pria gitu?
0: Mungkin ya pada masa yang kecil sekali ya, tapi pada masa remaja apalagi ya, guru pria itu sebetulnya berperan besar sekali. Karena pria itu melambangkan otoritas dalam kehidupan.
1: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita tentunya mengharap para pendengar setia ini untuk mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kita masih akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ibu dan anak perempuannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
1: "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
0: Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata,
2: "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari."
0: Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka,
3: "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah."
0: Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata,
2: "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu.
0: Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata,
2: "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
4: Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi."
0: Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya. Tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu Pak Bal.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut, karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Boleh. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Boleh.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita. Agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita gak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
0: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal.
1: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
0: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi. Hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
1: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil. Itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
0: Ya, mungkin ini Pak Boleh. Ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu. Kalau malam pintu luar itu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu. Sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri tidak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah tidak enak dulu gitu Pak.
1: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang sudah tolong tolong ngecek lagi sekali, sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dia bilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah, kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni, ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik. Hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
0: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
1: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
0: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Pol ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Pol?
1: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
0: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Pol.
1: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima, menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
0: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
1: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
0: Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini dan Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Pujianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara, sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengarkan.

Memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrihnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu, apa ada yang baik ya dari Nazaret ya? Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu pindah, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya? Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu, tahu begitu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku, kata orang itu mungkin begitu. Ah, percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, gak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Mungkin Tuhan Yesus melihat orang ini percaya, bisa saya sentil sedikit ikut aku. Tetapi orang itu ada alasan lagi, aku tak ngubur bapakku dulu. Saudara, orang bapaknya mati kok ada di tengah-tengah, ada ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, itu kan ya aneh. Kalau bapaknya mati mestinya di rumah, bukan ikut Tuhan Yesus. Masa mayat bapaknya ditinggal ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Tiberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding.
Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, mau menangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa. Karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan gak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harapan. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kau kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya? Dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian, apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Tiberau tertutup lagi itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu mengendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan sudah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu dan akhirnya mereka harus terkubur di tengah lautan, itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir. Bayangan-bayangan keindahan sesaat di Mesir. Melekat di hati umat pilihan Allah. Melekat di pikiran mereka. Memang jasmaninya tidak kembali ke sana. Namun batinnya, pikirannya terbayang-bayang. Dia, mereka tidak bersedia menutup pintu kehidupan masa lalu ketika mereka berada di Mesir.
mereka sulit sekali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak? Orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, kalau Anda, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sampai saat ini, bagaimana saudara? Apakah saudara juga masih sesekali hidup lama hidup itu? Saudara, banyak di antara kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa, Pak. Lah, kenapa Anda sesali, kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak bercerai layah,
berjerih payah mendapatkan harta itu kamu mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok tidak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab memberi itu lebih diberkati, biarlah ikhlaskan itu. Biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya, kata Pak Pendeta masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini kan.

Maafkan saya selama ini. Iya, mengapa pikiranmu jadi rusak begitu karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793. 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang iman. Saya yakin istilah ini bukan istilah yang asing bagi orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita mengucapkan kata ini setiap minggu. Tapi apakah kita tahu artinya? Apa yang dimaksud dengan iman? Dan untuk menjelaskan ini saya ingin membacakan dari satu ayat diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 kemudian ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, Roma 10 ayat 9, 10 kemudian 17. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari tiga ayat ini kita akan belajar bahwa iman yang sejati itu memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah yang disebut notisia. Istilah Latin ini merujuk kepada pengetahuan, menuju pada aspek kognitif di dalam hidup kita. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tahu tapi keliru. Aspek notisia itu berarti kita berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengetahuan itu bagian dari iman. Saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan pasti menghasilkan iman. Tetapi saya mengatakan bahwa iman mengandung unsur pengetahuan. Kalau kita tidak tahu Allah yang benar, kalau kita tidak tahu betapa menjijikannya dosa, kalau kita tidak tahu siapa juru selamat kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya? Makanya tadi di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa membebaskan kita? Bagaimana kebenaran itu bisa membawa pengaruh yang membawa perubahan di dalam hidup kita? Jadi aspek pertama dari iman adalah pengetahuan. Kita tahu sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar. Itu aspek dari iman, notisia. Yang kedua, aspek dari iman disebut asensus. Asensus merujuk kepada perasaan kita, merujuk kepada aspek-aspek emosi kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita bukan cuma memberikan persetujuan intelek. Banyak orang berpikir bahwa iman itu persetujuan intelek. Saya setuju Yesus bangkit dari kematian. Saya setuju Yesus mati untuk saya. Itu memang penting. Tapi itu hanya bagian dari notisia. Ada bagian lain dari iman, yaitu bagian asensus. Bagaimana perasaan kita, kita berikan kepada Allah. Sebagaimana perasaan kita dahulu telah menjadi tumpul oleh dosa. Sama seperti dahulu emosi-emosi di dalam hidup kita, kita pakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Sekarang kita arahkan kepada Kristus. Itu adalah asensus. Jadi asensus bukan hanya masalah kita tahu, tetapi juga kita percaya. Dalam hati kita percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Aspek yang ketiga dari iman adalah yang disebut fidusia. Fidusia berarti bukan cuma kita percaya, tetapi kita mempercayakan diri. Jadi iman kita tahu, itu penting. Kita percaya pada apa yang kita tahu, itu juga penting. Tetapi iman juga berbicara tentang kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Dia. Nah, saudara, apa artinya mempercayakan diri? Mempercayakan diri berarti bahwa iman itu adalah sebuah garis yang panjang. Iman bukan hanya sebuah titik, tetapi sebuah garis yang panjang yang ujungnya adalah Allah, yang awalnya juga adalah Allah. Pada saat kita pertama kali percaya, saya yakin kita sudah diselamatkan.
Saya yakin pada saat kita percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Dia, kita sudah diselamatkan. Tetapi iman tidak berhenti di sana. Iman itu sebuah kontinuitas. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena iman bukan hanya masalah kita tahu sesuatu, sesuatu itu benar, itu notisia. Iman bukan hanya masalah kita percaya sesuatu, terjadi perubahan dalam perasaan dan emosi kita, itu asensus. Tetapi iman juga bicara tentang fidusia, bagaimana kita mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Kita menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah, itu adalah iman. Sebuah ilustrasi yang cukup populer adalah seorang ateis yang jatuh dari sebuah bukit. Kemudian dia hanya berpegangan pada semak belukar. Dan karena dia takut akan sebentar lagi jatuh dan mati, dia berteriak ke atas, "Siapa yang ada di sana, tolong saya." Kemudian Tuhan menjawab, "Ini aku akan tolong kamu. Siapa kamu?" Kemudian suara dari atas berkata, "Aku Tuhan akan menolong kamu." Si ateis kemudian berpikir, "Waduh, kalau aku tidak percaya dia, aku mati. Kalau aku percaya dia, wong aku tidak percaya dia." Kemudian ateis mengambil keputusan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan mengatakan, "Ya sudah, lepaskan tanganmu dari semak belukar. Aku akan menanti kamu di bawah, akan menopang kamu di bawah." Si ateis berpikir, kalau dia melepaskan tangannya dari semak belukar itu, ya kalau ditangkap, kalau tidak ditangkap bagaimana? Pada akhirnya si ateis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bisa minta tolong yang lain." "Minta tolong apa?" Si ateisnya tanya. "Apakah ada orang lain selain kamu di sana? Aku mau minta tolong dia saja supaya dia menyelamatkan saya." Dasarnya ini sebuah ilustrasi yang tidak benar-benar terjadi. Tapi ini bagus untuk memberitahu kita. Ada orang yang mungkin tahu tentang Allah, tahu kebenaran. Ada orang yang mungkin percaya pada kebenaran, tetapi belum tentu dia mempercayakan diri kepada kebenaran itu. Makanya Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, keselamatan itu karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bukan cuma dalam hati, tetapi ada wujudnya di luar. Bukan cuma ada wujudnya di luar, tetapi juga menyangkut masalah hati kita. Jadi sekali lagi, iman yang benar mengandung unsur notisia. Apa yang kita tahu? Kita tahu tidak tentang kebenaran. Bicara tentang esensus, apa yang kita percayai? Sesuatu terjadi dalam perasaan kita. Dan juga menyangkut aspek fidusia. Bukan cuma percaya, tapi kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita menyandarkan diri kita kepada Dia. Itu adalah iman yang sejati. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki iman yang sejati? Tuhan memberkati kita.

tanganku, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan,

Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

0: kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
1: Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Apakah Itu Pentateuk? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Pentateuk adalah istilah yang dikenakan pada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk merujuk pada 5 kitab tersebut, yaitu Pentateuk, Torah atau Taurat, dan Law. Kata Pentateuk berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentateukos, yang terdiri dari 2 kata, yaitu Penta yang berarti 5, dan Teukos yang sebenarnya berarti implementasi atau pelaksanaan. Namun istilah ini selanjutnya diartikan dengan tindakan membawa gulungan kitab. Dan pada akhirnya istilah ini lebih dikenal dengan artinya sebagai gulungan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kedua kata tersebut digabung dan merujuk pada 5 naskah atau kitab yang terdiri dari 5 buku, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Istilah Hepentateukos yang dipergunakan untuk merujuk pada 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama ini pertama digunakan pada abad kedua Masehi, yang ditemukan pada artikel yang ditulis oleh Valentinian sekitar 150-175 Masehi yang ditujukan untuk Flora. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Hepentateukos yang dipakai oleh Valentinian dikutip oleh Epifanus pada tahun 315-403 Masehi dalam bukunya yang berjudul Refutation of All the Heresies. Beberapa bapa gereja juga mengutip istilah ini seperti Origen dalam istilah tafsiran Injil Yohanesnya. Dalam bahasa Latin Tertullianus pada tahun 160-220 Masehi juga memakai istilah ini dalam bentuk maskulinnya, yaitu Pentateukus dalam bukunya Against Mersion. Sejak istilah ini dipakai oleh Jerome, Pentateukus menjadi istilah yang umum dipakai oleh gereja barat untuk merujuk pada 5 kitab Perjanjian Lama ini. Istilah selanjutnya adalah Torah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas tentang Pentateuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya istilah Torah. Kata Torah yang dalam bahasa Indonesianya yaitu Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yarah, yang artinya mengajar atau memerintah. Dari sisi tradisi orang-orang Yahudi, istilah Torah merujuk pada kata-kata literal dari Allah yang diterima oleh Musa. Salah satu alasan penggunaan istilah tersebut adalah karena karakter hukum yang begitu kental dalam lima kitab tersebut dibandingkan dengan karakter narasinya. Oleh karena itu, lima kitab pertama dari Perjanjian Lama yang dipercayai ditulis oleh Musa disebut dengan Torah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perkembangannya utamanya oleh pengikut Yudaisme, yang disebut dengan Torah bukan hanya ucapan Allah yang ditulis oleh Musa dalam kitabnya, melainkan juga tradisi oral, termasuk di dalamnya Mishnah, Talmud, Midrash, dan lain-lain. Menurut mereka, banyak hukum Yahudi yang tidak langsung dituliskan dalam Torah, namun dari petunjuk teksnya dapat diperluas secara oral. Dalam tradisi Yudaisme, Torah dalam arti Pentateuk mengandung atau berisi 613 mitzvot yang artinya perintah. Ke-613 perintah itu terbagi atas 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. 365 hari berhubungan dengan jumlah hari menurut solar system dan 248 menurut kepercayaan waktu itu merupakan jumlah tulang atau organ penting dalam tubuh manusia. Seorang rabi, dokter, dan filsuf Yahudi bernama Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204 Masehi membuat daftar 613 perintah yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya yaitu law. Dalam bahasa Inggrisnya kata law dipakai untuk menggantikan Pentateuk. Namun kata law itu sendiri dalam keseluruhan Alkitab dipakai bergantian untuk merujuk baik Pentateuk saja sebagai kontras dengan kitab nabi-nabi dan tulisan perjanjian lama keseluruhan sebagai kontras dengan perjanjian baru. Ada beberapa kitab-kitab yang termasuk di dalam Pentateuk, yaitu terdiri dari lima kitab yang masing-masing memiliki nama sendiri. Masing-masing nama kitab diambil dari kata-kata pertama dari masing-masing kitab, yang dalam bahasa Indonesia ialah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan membahas tentang Pentateuk. Kesatuan Pentateuk. Dari kata Ibrani Torah, ada indikasi bahwa kelima kitab Musa tersebut pada awalnya merupakan satu kitab, bukan lima kitab. Perjanjian Baru juga menyebutkan demikian, seperti tertulis dalam Markus 12 ayat 26 dan Lukas 10 ayat 26. Selanjutnya, pembagian Pentateuk. Pembagian Pentateuk menjadi lima bagian yang sudah dikenal pada masa Yosefus. Namun pada umumnya, penanggalan pembagian Pentateuk menjadi lima bagian sudah dikenal lebih awal dari umur Septuaginta, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemungkinan pembagian itu terjadi sekitar abad keempat sebelum Masehi karena Septuaginta sudah terbiasa dengan pembagian itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika dalam naskah aslinya Pentateuk merupakan satu kitab, mengapa kitab tersebut sekarang telah dibagi menjadi lima bagian? Ada beberapa alasan yang kemungkinan menjadi bahan pertimbangan tentang pembagian tersebut, termasuk mengapa dibagi menjadi lima bagian, bukan empat atau angka lainnya. Dari sisi efisiensi, pembagian tersebut disebabkan karena panjangnya naskah tersebut. Setidaknya, dengan pembagian tersebut lebih memudahkan penggunaan bagi perseorangan ataupun dalam ibadah publik. Jika Pentateuk tetap dibiarkan dalam bentuk aslinya, panjangnya mencapai 33 meter. Bayangkan jika seseorang harus membawa Torah yang terbuat dari gulungan kulit sepanjang 33 meter setiap kali mau beribadah. Yang kedua, dari sisi sarana untuk menulis. Kemungkinan satu gulungan kulit yang menjadi kertasnya pada masa itu hanya mampu membuat 1/5 dari keseluruhan Pentateuk. Yang ketiga, dari sisi tema. Pembagian tersebut mungkin karena memang sesuai dengan literaturnya. Masing-masing kitab dimulai dengan sebuah tema baru yang menjadi benang merah untuk mengikat tema keseluruhan Pentateuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi Do You Know edisi arti dari Pentateuk. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila ada saran, usulan ataupun kritik, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Gracelon Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
2: See you!

Hei saudaraku,

0: ujian ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Your grace always overflows in us. Selalu cukup bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah situasi apapun, di tengah ketidakpastian, satu hal pasti bahwa anugerah-Mu selalu menopang kami. Di tengah carut marut kehidupan, jatuh bangun kami, kami mendapati walau kami terhempas dengan keras, kami toh jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Kami bersyukur, kami mungkin datang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi pujian ini mengingatkan kami bahwa kami akan aman-aman saja. Karena di sepanjang perjalanan hidup kami, Your sustaining grace is always available for us. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami. Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lancar, tapi kami mendapati Engkau selalu memberikan penyertaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini tema kita adalah Constrained by Fear and Love of God. Kita ini dikuasai, kita ini didesak, kita ini diikat, kita ini dibatasi sedemikian rupa oleh takut kepada Allah dan juga kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti saya akan terangkan. Tapi hari ini adalah waktunya bagi kita nanti akan membaca, melanjutkan seri khotbah eksposisi dari 2 Korintus. Sebelum nanti kita membaca teksnya dan saya menjelaskan tema ini, saya seperti biasa ingin memberikan sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Misalnya nih, kita udah kenalan, mau ketemu karena kenalannya ini cuma lewat online, cuma telepon, kemudian mau ketemu kopi darat untuk pertama kali gitu kan. Kita ingin tampilnya meyakinkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau tampil meyakinkan, kita juga tahu kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak mau menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Satu sisi kita ingin tampil meyakinkan, tapi di sisi lain kita tidak mau memberi kesan yang berlebihan terhadap diri kita. Ada ketegangan di sana. Atau mungkin kita sedang melamar pekerjaan dan kita berjumpa dengan kepala HRD-nya di sana, kita tentu saja ingin tampil secara meyakinkan di tempat itu. Tapi kita juga tidak ingin kita memberi kesan yang lebih dari yang seharusnya, sehingga kita menjadi orang yang munafik, pembohong, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan itu? Satu sisi mau meyakinkan orang, satu sisi tidak berlebihan. Tugas ini jelas tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tinggal di sebuah budaya yang lekat dengan flexing. Di mana-mana orang flexing. Badannya bagus, nge-gym, foto ditampilkan, punya jam tangan bagus ditampilkan, punya duit banyak ditampilkan, bahkan beberapa influencer sudah melakukan flexing sana, flexing sini, 1-2 sudah ditangkap karena perkara hukum. Saya tidak perlu menyebutkan namanya mereka siapa, karena ini khotbah bukan infotainment. Tapi kita semua tahu siapa yang saya maksud. Di dunia kita ada begitu banyak orang yang flexing, yang menampilkan dirinya lebih daripada yang seadanya. Lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Dan mungkin kita berkata begini, nah flexing terjadi di dunia bisnis, wajar. Flexing terjadi di dunia entertainment, para selebriti, ah wajar. Tapi mungkin kita tidak berpikir bahwa flexing ternyata bisa terjadi di pelayanan. Benar sekali. Flexing bisa terjadi di pelayanan, orang berusaha meyakinkan orang lain, tapi dengan cara-cara yang duniawi. Saya bisa menyebutkan banyak contohnya, tapi saya cuma kasih 1, 2, 3, dan 4 contoh saja. Tentu saja satu sudah cukup. Saya akan memberikan satu contoh misalnya. Saya baru saja dikasih tahu oleh teman saya sebuah berita. Dia tanya, kamu kenal gak sama dosen ini? Dia mengajar di satu STT. Dan saya kenal memang. Saya bilang, oh ya saya tahu orang itu. Walaupun gak dekat, saya tahu. Terus teman saya nunjukkan, orang ini mau seminar gitu. Oh ya baguslah kalau dia seminar. Tapi saya ditunjukkan yang keterangannya. Keterangannya keren banget, bombastis. Keterangannya begini, saudara. Sudah sering seminar di puluhan negara, dihadiri lebih dari 500 orang. Keren banget keterangannya. Padahal saya tahu orang ini bahasa Inggrisnya itu jauh dari bagus. Sehingga saya ragu kalau dia diundang di sana-sini di berbagai puluhan negara. Dan kalau dia diundang di berbagai puluhan negara itu, sudah pasti dia jauh lebih terkenal daripada sekarang. Which is dia gak terkenal. Kok kayak Jaksel ya, which is. Ya benar-benar orangnya kayak gak terkenal gitu kan. Di dalam dunianya dia saja. Sebetulnya dia gak seberapa terkenal dan tidak seberapa dianggap pintar. Tapi keterangan di situnya itu puluhan negara dan dihadiri ratusan peserta. Saya menduga ratusan itu adalah jumlah total yang ikut seminarnya dia. Dari awal sampai terakhir dia mengumumkan itu, saudara. Karena saya gak pernah tahu dia punya seminar yang hadir banyak orang. Dan saya menduga yang dia maksud itu adalah pelayanan webinar mungkin. Yang dia sudah lakukan beberapa kali dan jumlah total yang ikut webinarnya mungkin sudah lebih dari 500. Atau mungkin sebetulnya yang ikut webinarnya ini orang Indonesia tapi tersebar di berbagai negara. Karena sebagai warga negara asing atau sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita dan seterusnya di mana-mana. Sehingga kalau dihitung jumlahnya memang puluhan negara. Tapi bukan berarti dia diundang seminar di berbagai negara. Tapi mengapa bahasanya begitu? Jawabannya adalah supaya meyakinkan orang. Supaya meyakinkan orang. Dibuat bahasa-bahasa yang mendorong orang menafsirkannya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Welcome to our flexing toxic culture. Kita sedang berada di budaya yang beracun, yang toksik, yang semuanya itu tentang flexing. Flexing dan flexing. Dan mari sekarang kita belajar dari Paulus. Paulus berusaha meyakinkan orang, tapi jauh dari kata flexing. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian dengan bersuara yang keras ya. Saya akan memulai dengan ayat 11 dulu. Kita bergantian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sama-sama. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Kita sudah sampai di pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-15. Supaya kita tidak menganggap ini adalah isu yang baru, saya perlu menjelaskan bahwa ini masih menjelaskan persoalan yang sama. Dari pasal 1 persoalannya sama, dibahas Paulus berkali-kali dalam sudut yang berbeda-beda sampai pada hari ini. Nah, persoalannya apa? Bagi God's people yang selama ini mungkin lupa atau tidak mengikuti seri khotbah, saya ingin mengingatkan bahwa persoalannya berkaitan dengan perubahan rencana perjalanan Paulus. Paulus di 1 Korintus sudah buat rencana. Suratnya dikirim, ada rencana di situ, itinerary-nya sudah jelas. Bahwa nanti Paulus akan ke Makedonia, setelah selesai dari Makedonia,
1: Paulus ke Korintus dan tinggal lama di sana. Tapi for some reason, Paulus mengubah rencananya. Kemungkinan Paulus mendapat tambahan berita lisan yang membuat Paulus merasa ini urgent, mendesak, darurat, saya harus ke Korintus dulu dan menunda ke Makedonia. Lalu Paulus karena mengasihi, peduli dengan jemaat Korintus, dia mengubah perjalanan pergi ke Korintus dulu. Nah ternyata kedatangannya ini, perubahan rencana digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Jadi kalau namanya orang tidak suka, lalu digoreng, dibuatkan narasi-narasi tertentu, kalau sekarang istilahnya para batsers itu, ternyata zaman dulu juga sudah ada, cuma beda teknologinya kalau dulu dari mulut ke mulut. Jadi Paulus pada akhirnya datang ke Korintus, tapi mendapatkan perlawanan dan situasi semakin memburuk. Karena semakin memburuk, Paulus tidak tinggal lama di sana. Paulus pergi ke Makedonia, berharap nanti kalau sudah cooling down, dia baru datang lagi. Ketika Paulus datang cuma sebentar, lalu pergi ke Makedonia, orang menggoreng lagi. Orang ini memang gak bisa dipercaya. Katanya Makedonia dulu baru Korintus, sekarang Korintus baru Makedonia. Katanya tinggal lama, sekarang cuma tinggal sebentar. Lalu ini dia persoalannya. Mereka menganggap Paulus tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang diberitakan. Kalau pemberitanya tidak bisa dipercaya, Injilnya juga tidak layak dipercaya. Di tengah situasi seperti inilah, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar dari pasal 1 ayat 12 sampai teks yang kita baca. Nah di teks yang kita baca ini apa sih yang baru yang Paulus berikan sebagai responnya dia? Responnya itu cuma begini aja. Paulus berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kepada dia dan dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi jangan salah paham, ketika Paulus mengatakan di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang, perhatikan baik-baik, ini terutama bukan tentang reputasi diri, bukan. Tetapi ini tentang penerimaan terhadap Injil. Ini bukan tentang masalah pribadi Paulus. Paulus mungkin kalau disalahpahami pribadi, dia mungkin tidak perlu memberikan pembelaan, tidak perlu meyakinkan orang. Tapi persoalannya adalah Injilnya ikut dipertaruhkan di sana. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau persoalannya adalah persoalan personal, Paulus mungkin tidak akan terlalu banyak menggubris. Karena urusan Paulus jauh lebih banyak, jauh lebih penting. Tapi karena orang tidak percaya Paulus, dikaitkan dengan berarti Kristus yang kamu percayai juga enggak bisa dipercaya. Berarti Injilmu juga tidak bisa dipercaya. Pada waktu berkaitan dengan Injil, Paulus merasa perlu untuk meyakinkan orang. Ini pelajaran penting untuk kita. Kita kadangkala menganggap semua omongan orang tentang kita penting. Apapun kita merasa perlu klarifikasi. Nanti orang ngomong apa, kita perlu membalas gitu. Kalau saya selalu memilih peperangannya dalam tanda kutip. Saya pernah ditunjukin satu orang, Pak, ini Pak, tolong dibaca Pak, gitu kan. Ternyata ada hamba Tuhan komentar di media sosialnya orang ini. Komentarnya begini. Saya yakin Pendeta Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Jadi orang ini posting kalimat saya terus ditanggepin sama hamba Tuhan ini, Yakub Trihandoko saya yakin tidak masuk surga gitu. Terus saya ditunjukin. Mau balas gak? Mau respon gak gitu? Enggak, saya malah terima kasih. Saya baru tahu kalau yang megang kunci surga ternyata dia. Saya baru tahu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk apa saya mengurusi hal-hal yang begitu sih? Karena namanya orang tidak suka itu di mana-mana ada kok gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu berita Injil yang saya sampaikan, selama itu tidak menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil, ya saya biarkan aja. Toh dia ngomong gitu berapa banyak yang percaya coba. Kalau berkaitan dengan Injil, baru kita anggap penting. Kalau enggak berkaitan dengan Injil, sudahlah. We are not called to please all people. Kita enggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang dengan sukarela membenci kita, tidak suka pada kita. Yesus punya 12 murid, satu menjual dia, satu mengkhianati dia, ya kan, menyangkalin dia, sisanya melarikan diri. Wah, what a life, ya kan. Yesus 12 muridnya, kumpul terus 3 tahun lebih, saudara expect apa sebetulnya, kan, gitu. Paulus sih sebetulnya gak pernah peduli sih. orang ngomong apa tentang dirinya. Tapi karena ini berkaitan dengan Injil, dia perlu meyakinkan orang ini. Nah, bagaimana Paulus meyakinkan? Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dua hal yang mungkin. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Coba bayangin, kami tidak berusaha memuji-muji diri, tapi tujuannya itu supaya kamu memegahkan kami. Memuji diri gak sih? Kami tidak memuji diri, tapi memberi kamu kesempatan memegahkan kami. Itu kan kelihatannya kayak self-contradictory gitu. Makanya saya coba cari. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ memuji diri adalah sunistemi. Dan sunistemi ini sudah muncul di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Memuji diri itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat, sunistemi itu adalah memperkenalkan diri supaya pantas didengar. Maksudnya apa sih? Nah, ini kaitannya dengan dunia retorika kuno. Pada zaman Yunani Romawi kuno, seorang public speaker itu dia harus punya kredensial tertentu supaya orang lain mau mendengarkan dia. Misalnya nih, saya bernama ini, saya muridnya Socrates, misalnya gitu. Orang langsung, wah ini muridnya Socrates nih, orang langsung mau mendengarkan. Terlepas dari orang setuju atau tidak, terlepas setelah perkenalan menyampaikan dia dilempari batu atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah di awal dia punya kredensial tertentu. Contohnya kalau seminar, saya ini kan kalau seminar diperkenalkan CV, kurikulum vitae-nya. Wah, saya biasanya kasih pendek, tapi beberapa panitia tuh suka sesuatu yang bombastis, yang spektakuler gitu. Nanti diperkenalkannya tuh dikasih bunga-bunga ini itu, sampai akhirnya menjadi tekanan untuk saya sebagai pembicara. Makanya saya nggak suka kalau diperkenalkannya terlalu lebay begitu kan. Harapannya orang kan, wah ini mesti, ini bagus nih. Kalau ternyata nggak bagus, saudara, orang bisa berteriak, salibkan dia, repot saya ya kan. Jadi saya suka CV-nya itu biasa aja. Nah, memuji diri di sini itu artinya itu memperkenalkan diri gitu. Makanya Paulus tadi kan lengkapnya berkata begini, kalau saya terjemahkan ya, yang benar, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memperkenalkan diri kami sekali lagi kepada kamu.

Ya buat apa? Jemaat Korintus sudah kenal Paulus kok. Makanya Paulus enggak perlu memperkenalkan diri. Jadi ini bukan memuji diri, tapi memperkenalkan diri. Tujuannya apa memperkenalkan diri? Supaya jemaat Korintus memegahkan Paulus. Sombong enggak? Memperkenalkan diri supaya jemaat itu memegahkan Paulus. Sombong enggak? Ternyata tidak. Karena kata kemegahan, kaukema, atau kata bermegah, kaukaomai, muncul semua di ayat ini. Di dalam Alkitab tidak selalu artinya negatif. Tidak sih. Saudara bisa baca ayat-ayat yang saya cantumkan. Bahkan Paulus mengajarkan di pasal 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berarti bermegah boleh enggak? Boleh. Yang menentukan itu objek yang kita megahkan apa. Kalau yang kita megahkan itu diri sendiri, tidak boleh. Kalau yang kita megahkan Tuhan, boleh. Nah ini kan yang dimegahkan Paulus nih. Berarti enggak boleh dong? Enggak juga. Karena kalau kita melihat kata kaukema dan kata kaukaomai, kalau kita lihat di dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus itu bermegah atas kelemahannya dia juga. Dia bermegah atas keterbatasannya dia. Di pasal 10, Paulus itu bermegah atas keterbatasannya. Di pasal 12, Paulus bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Kristus menjadi kuat di pasal yang ke-12. Jadi intinya begini deh, kita ini memegahkan sesuatu, selama pada akhirnya objeknya adalah Allah, itu tidak masalah. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham. Saya dulu kalau saksi, kecenderungan orang tuh begini, wih Pak YTH ini hebat ya, dari keluarga yang miskin, kayak begitu, broken home, ternyata gak rusak ya, malah jadi seperti sekarang. Biasanya orang nangkepnya, saya tuh hebat, saya tuh sampai bingung, apa yang salah ya? Dari saya cerita ini. Padahal saya ceritanya ya begitu. Saya dari keluarga begini, sekarang jadi begini. Istri saya diberi Tuhan penglihatan yang tajam seperti elang. Saudara. Istri saya ngomong kepada saya begini, Pak, aku tahu kenapa. Karena ketika kamu cerita, kamu tidak cerita prosesnya. Kamu tuh cuma dari awal terus terakhir. Prosesnya itu kamu rangkum dengan oleh anugerah Tuhan. Kamu sampai di sini. Justru orang kepengen tahu prosesnya. Ketika kamu menyerah, ketika kamu sudah giving up, ketika kamu ragu sama Tuhan, ketika kamu marah sama Tuhan, ketika kamu kecewa sama Tuhan, kamu harus ceritakan prosesnya. Ketika kamu mengalami ketakutan, ketika kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, kamu berusaha untuk cerita di situ. Supaya orang melihat yang hebat itu kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kelemahanmu. Mendengarkan kalimat istri saya menaati. Setelah dia kasih nasihat sekitar 494 kali, saudara, baru saya dengarkan. Karena dulu bagi saya selalu punya alasan membela diri. Saya berkata, ya salahnya orangnya lah, kan kamu tahu aku gak sedang menyombongkan diri. Benar sih Pak, kamu gak sedang menyombongkan diri. Ya sudah, itu berarti salahnya orang. Tapi setelah saya dengarkan istri saya, setelah saya mulai banyak cerita kelemahan saya bisa bersyukur loh. Beberapa orang mulai melihat, wah anugerah Tuhan dalam hidup Pak YTH ini gede banget gitu. Dan saya berkata, amin. Itulah yang saya ingin orang lihat. Bukan pencapaian kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Amin. Paulus meyakinkan orang. Tapi sekarang kita akan lihat ya. Bagaimana Paulus meyakinkan orang? Ketika Paulus meyakinkan orang, Paulus itu tidak memakai persuasi ala dunia. Tidak. Dia berkata begini, membandingkan diri dengan rasul-rasul palsu, di pasal 5 ayat 12b dia berkata begini, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, Paulus tidak. Paulus bermegah karena hal-hal yang batiniah. Bahkan di pasal 1 ayat 12 Paulus berkata begini, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu seorang orator yang baik. Kalau saudara belajar tentang retorika Yunani Romawi kuno, saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti akan langsung tahu. Paulus itu seorang orator yang ulung sekali. Dia menguasai berbagai macam strategi retorika. Tapi menariknya, berkali-kali dalam suratnya,
Paulus itu tidak mau mengandalkan retorika itu. Dia bisa saja memakai retorika itu supaya meyakinkan orang lain. Bisa gak sih? Bisa. Contoh ya misalnya begini. Saudara kalau jualan produk barang, kan kadangnya katanya orang berkata begini, kalau gak jujur gak mungkin laku. Kalau jujur gak mungkin laku. Makanya kita tidak jujur. Kita ngomong yang lebih baik tentang produk kita, bila perlu black campaign melemahkan, menjelekkan produk kompetitor kita. Kalau tidak begitu, katanya tidak laku, katanya. Tapi itu marketing zaman kuno sih. Marketing zaman sekarang, justru kalau kita pelajari perkembangannya, orang itu lebih suka dengan marketer, sellers yang jujur sih. Lebih suka kalau saudara berkata begini, ya produkku dibandingkan produk itu kalah jauh sih. Cuma kan harganya juga beda ya. Harganya saya segini, harganya dia jauh berkali lipat. Dan kebutuhannya koko apa, kebutuhannya cece apa gitu kan. Jadi walaupun umurnya 75 tahun, panggil aja koko sama cece ya. Karena itu koko dan cece papa mama kita ya. Ada orang kok ya tetap aja sukanya dipanggil koko daripada om gitu kan ya. Aneh, banyak orang tuh tidak siap menerima ketuaan ya gitu. Tua itu pasti kok ya, gitu. Jangan khawatir. Nah, kita itu bisa jujur kok. Nah, kalau untuk kebutuhan segitu aja, menurut saya, nah produk ini sudah memadai. Nanti 2 tahun kemudian baru upgrade lagi, beli di atasnya. Ini pun masih lebih murah daripada kalau beli produk yang bagus itu. Jadi satu sisi kita mengakui produk orang lain bagus, tapi satu sisi kita mengatakan bahwa produk kita terbaik untuk dia, gitu loh. Mengakui produk lain bagus, tapi menunjukkan produk kita saat ini terbaik untuk kebutuhannya dia. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi. Nah, lalu dia menjelaskan nih, cara-caranya dia itu apa yang tidak duniawi. Mari kita lihat ya, ada 2 cara yang Paulus kedepankan untuk meyakinkan orang. Yang pertama adalah menampilkan diri yang otentik. Ayat 11b dan 12. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bahasa Yunani-nya bagi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Paulus ini sedang menghadapi 2 masalah. 1, dia tidak disukai sebagian jemaat dan beberapa rasul palsu berusaha untuk meyakinkan jemaat-jemaat ini melalui persuasi duniawi. Menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah Paulus tahu, aku gak mau pakai itu duniawi. Makanya Paulus terus jualannya apa dalam tanda kutip. Strateginya apa? Kalau dia gak ikut yang dunia, dia memilih ini, menampilkan diri yang otentik. Dia mengatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan atau hati nurani kamu. Bagi Paulus yang paling penting itu bukan yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Itu yang dikedepankan. Tetapi persoalannya apa sih? Orang itu lebih mudah melihat yang lahiriah daripada yang batiniah. Coba ya, saya tanya sama saudara nih. Kalau kita ngelihat hamba Tuhan pertama kali gitu, kita itu lebih suka dengan hamba Tuhan yang good looking atau yang biasa saja? Jujur. Yang sederhana atau good looking? Yang good looking ya. Yang

itu baru salah. Ya memang kalau kita ngelihat orang good looking sama enggak good looking, ya secara natural kita lebih suka lihat yang good looking, benar enggak sih? Yang pintar ngomong dengan yang enggak pintar ngomong, kita lebih suka yang pintar ngomong. Yang lucu sama yang terlalu serius, kita lebih suka yang lucu, kan begitu? Itu wajar, itu pertama yang kita lihat. Tapi kalau yang pertama selalu jadi yang utama, itu jadi masalah untuk saudara. Enggak percaya ini, anak-anak muda nyari pasangan hidup, ya kan? Wah, sukanya yang good looking, seksi, wah gitu kan, bajunya juga seksi, badannya seksi gitu, wah itu dijadikan yang utama. Nanti kalau nikah setengah mati, beberapa orang setelah nikah, istrinya itu ya gak boleh pakai baju seksi. Kenapa? Aku gak nyaman, kamu tak gandeng, semua cowok matan yang lihat ke kamu gitu kan. Nah istrinya jawab, loh dulu kamu ngelihat aku lihat apanya? Ya pakaianmu seksi sih. Nah, ya sekarang gak boleh pakai baju seksi, sering loh orang bertengkar gara-gara begitu kan gitu. Misalnya nih, cewek cari cowok yang ganteng gitu kan. Wah, semakin ganteng, jauh lebih ganteng dari wajahnya dia, semakin bangga bisa dapat cowok yang ganteng. Tapi setelah nikah, cemburuan terus deh. Jangan deket sama itu, 2 meter gitu kan ya. Kok lurus, gak usah noleh kanan kiri, gak usah noleh kanan kiri. Sudutnya 30 maksimal gitu kan. Kenapa? Takut diambil orang lain gitu. Karena kita menjadikan yang pertama sebagai yang utama. Paulus tidak mau. Paulus bagi dia, yang paling penting itu adalah yang tidak kelihatan, yang batiniah. Tapi ini jadi masalah, karena yang batiniah gak selalu dilihat orang. Makanya Paulus pakai ungkapan yang menarik ini. Saya membaca ulang ayat tadi dalam bahasa Inggris, ternyata ada sesuatu yang menarik, lalu saya cek di bahasa Yunaninya. Dan ini dia yang menarik. Karena kata nyata di sana, bentuknya itu pasif, saudara. Misalnya ya, New American Standard Bible berkata begini, but we are made manifest, passive, to God. And I hope that we are made manifest, passive lagi, also in your consciences. Jadi ini pakainya itu pasif. Karena Paulus itu sadar, dia itu bukan sedang ambisius memamerkan kemurniannya. Dia sadar bahwa kemurnian itu lama untuk dilihat orang. Dia sadar bahwa orang lebih mudah terpukau dengan yang lahiriah, yang batinnya ini lama. Makanya dia pakai bentuk pasif, dia yakin Tuhan akan sebagai subjeknya. Tuhan akan menjadi subjek yang menunjukkan kemurnian hatinya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak ambisius untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa tugasnya dia itu cuma hidup di dalam kebenaran. Masalah orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tugasnya dia menyampaikan kebenaran. Orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, kita mudah putus asa di dalam pelayanan. Saya ini berapa kali memberitakan Injil kepada anak-anak muda biasanya, atau kepada orang tua tapi yang terpelajar, dosen, ilmuwan, dan sebagainya. Saya cerita 2 kasus. Saya pertama cerita kepada anak muda ini, kritis banget. Dia dari sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Kumpul dengan saya bicara sampai panjang lebar berjam-jam. Terakhir saya tanya dia, kamu kan orang pinter nih, sekarang saya tanya kesimpulan pembicaraan kita. Menurut kamu lebih masuk akal mana? Yesus disalib atau tidak disalib? Dia bilang, itu 100% aku yakin Yesus disalib kok. Oke, jadi kamu percaya Yesus mati ya? Ya. Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati atau tidak? Dia bilang, menurutku most likely Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurutku itu sangat masuk akal. Dia bilang gitu, wah. Saya merasa kayak, wah harus dibungkus nih, udah percaya kan. Akhirnya saya ngomong gini, kamu mau percaya enggak kepada Yesus yang bangkit itu? Terus dia jawab, enggak kok, aku enggak mau percaya. Nanti aja kalau aku sudah tua. Sebab kalau aku percaya sekarang, hidupku jungkir balik nanti. Aku belum siap, nanti kalau tua aku percaya. Langsung saya senyum dan berkata begini, anak muda dengerin ya. Saya ngomong sama orang yang saya kenal baik ini, saya ngomong gini, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu nanti sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Siapa tahu kamu tidak sempat tua, dan siapa tahu kamu sempat tua, tapi tidak dapat kesempatan kedua. Terus saya berjumpa dengan seorang dosen, terpelajar, saudara, bincang-bincang tentang agamanya dia dan agama saya. Pertama dia enggak mau ketemu, akhirnya dia senang, malah minta ketemu saya lagi. Wah, terakhir saya konklusinya. Jadi menurut Bapak bagaimana kekristenan? Dia bilang gini, kekristenan itu sangat appealing banget, dia bilang, sangat persuasif banget gitu. Bahkan dia klaim menurut saya dibanding agama saya,

senang, jauh lebih masuk akal. Wah, saya langsung merasa bungkus gitu kan. Saya bilang, "Bapak, apakah Bapak mau menerima Yesus itu?" Langsung dia bilang, "Maaf Pak Pendeta, enggak mudah bagi saya untuk percaya Yesus. Karena itu berarti saya harus kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Saya belum siap, tapi saya janji akan mempertimbangkannya." Melalui semua pengalaman semacam ini, saya tuh sadar kok, saudara. Tugas saya itu cuma preach the truth dan berusaha hidup benar. Di luar itu bukan kapasitas saya. Makanya Paulus memakai bentuknya pasif di sini. Saudara itu hanya punya tugas hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan. Orang lain pada akhirnya menghargai atau tidak, itu di luar porsi kita. Kalau dalam kalimat saya begini, meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Karena tugas kita itu bukan membuat orang lain suka dengan kita. Tugas kita bukan membuat orang lain yakin, percaya kepada kita. Tugas kita cuma memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Sambil berdoa, semoga semua yang tersembunyi ini akhirnya dilihat orang. Bukan kita yang memamerkan. Jadi Paulus tidak mau mengikuti persuasi dunia, dia memilih untuk mengutamakan ketulusan, menampilkan diri yang otentik, yang apa adanya. Yang kedua, saudara, Paulus tidak mau mengikuti dunia dalam hal ini. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya lebih simpel, untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya, untuk kalian. Situasi apapun, Paulus menguasai diri atau tidak menguasai diri, tetap semuanya bukan untuk Paulus. Jangan bingung tentang menguasai diri, tidak menguasai diri, nanti saya terangkan setelah ini. Tapi sekarang saya ingin God's people fokus pada ini. Ketika Paulus berada dalam satu situasi tidak menguasai diri, itu dilakukan untuk Allah. Pada waktu dia menguasai diri, itu dilakukan untuk jemaat Korintus. Tidak ada untuk Paulus. Paulus tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa kalau kita paham tentang dunia retorika kuno. Retorika Yunani Romawi kuno itu akan dipenuhi, saya tidak tahu berapa persen, tapi cukup banyak para orator yang cuma menyenangkan hati pendengarnya. Kita tahu bersama, menjadi seorang orator di dunia kuno itu jabatan yang luar biasa, itu ilmu yang sangat diagungkan. Bukan cuma itu, menjadi orator berarti saudara punya duit. Karena di mana saudara berbicara, saudara bisa dapatkan uang. Nah, salah satu kebiasaan, bukan semua orator begitu, tapi salah satu kebiasaan yang berlaku di dunia retorika kuno adalah ini. Orator kalau mau nyampaikan pesan di kota A, dia akan menyelidiki pendengarnya seperti apa. Kalau pendengarnya suka X, maka dia akan bicara mengagung-agungkan X. Jadi misalnya nih, dia ada di satu kota, penduduk kota itu suka Julius Caesar misalnya. Ya dia akan bicara tentang Julius Caesar sebagai pribadi yang luar biasa, yang patut didukung. Tapi nanti besoknya dia pergi ke kota lain, selama saudara memberi pesan yang disukai orang, saudara akan disukai orang. Maksudnya gitu loh saudara. Saya ini sudah enggak diundang.

penting sekali. Bahkan mungkin lebih penting dari Kristus di gereja itu. Sehingga langsung nama saya dicoret. Suara sampai hari ini saya enggak pernah diundang lagi ke sana. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan. Pertama dan terakhir saya khotbah suara. Karena saya bicara tentang berhala mamon. Gitu. Saya bicara bahwa orang Kristen banyak yang menyukai berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi orang Kristen ini penyembah berhala. Wow, selesai ibadah, saya kencing. Saya masuk di biliknya. Ternyata pengurusnya enggak tahu kalau saya ada di bilik itu. Mereka juga lagi di sana ngobrol. Jadi saya nungguin mereka ngobrol. Karena kan saya enggak enak ya. Keluar tiba-tiba kan mereka kan malu sekali kan gitu. Saya masih belum seusil sekarang. Saya juga nyesel. Kenapa waktu itu tidak usil, saudara. Jadi saya mendengar percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap begini, saudara. Ini pendeta ini, kalau kamu undang lagi, jemaat kita habis, pasti habis ini kita. Khotbahnya itu enggak disukai orang. Kita ini cari khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Jangan yang tentang dosa ginilah. Ya kalau semuanya tentang dosa, minggat semua ini jemaat. Enggak usah diundang lagi orang itu. Dan sampai sekarang saya enggak pernah diundang lagi di persekutuan itu. Tapi saya tidak menyesal sih. Kenapa? I'm called to preach the truth. I'm not called to please people. Makanya di sini pun saya berkali-kali mengatakan, tugas saya bukan menyenangkan saudara kok. Tugas saya bukan membuat saudara suka sama saya kok. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau faktanya jemaat Trek Indonesia menyukai saya, mencintai saya anggap itu bonus, bukan fokus. Saya tidak pernah menjilat, saya tidak berusaha mengambil hati orang. Saya cuma belajar setia pada kebenaran sebisa saya. Saya enggak sempurna. Tapi sebisa mungkin I preach the truth faithfully, saya menghidupi kebenaran faithfully juga. Respons orang bagi saya itu nomor dua. Tapi saya sungguh bersyukur ya, di gereja Rek Indonesia, saya merasa dikasih, saya merasa diterima dengan semua kelemahan saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu fokus. Itu semua adalah bonus. Paulus tidak mau mengambil keuntungan itu. Bahkan di tengah dia tidak menguasai diri. Bahkan di tengah dia menguasai diri, tetap dia tidak mau mencari kepentingan sendiri. Dan sekarang saya menerangkan, apa artinya menguasai diri? Karena kalau Paulus tidak menguasai diri untuk Allah, wah saya khawatir saudara itu dapat pembenaran. Oh berarti kalau saya marah out of control gitu, berarti bisa juga ya untuk Allah. Berarti kalau saya melampiaskan nafsu saya, berarti bisa ya untuk Allah. Maka saya perlu menjelaskan, ketika Paulus, bahasa Indonesia menerjemahkan, ketika kami tidak menguasai diri, ini terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat saudara. Bahasa Inggris menerjemahkannya secara harfiah, yaitu ketika kami di luar diri kami. Atau di samping diri kami. Memang kata Yunani yang dipakai itu begitu, saudara. Existemi itu artinya memang di luar kita berdiri. Jadi ex itu kan di luar nih ya. Ex itu di luar ya, ingat ya. Ex di luar. Makanya semua mantan kita gak boleh ada di dalam pernikahan kita. Karena kata Yunani ex itu artinya di luar. Agak maksa ya. Oke, tapi pesannya benar ya, pesannya benar. Jadi begini, saudara, ketika dikatakan, ketika kami di luar diri kami, artinya apa sih ketika kami di luar diri kami? Lihat paralelnya dong, paralelnya apa sih? Ketika kami sound mind, of sound mind, ketika pikiran kami sehat, berarti kalau beside ourselves itu apa? Ketika dianggap gila, gitu loh maksudnya. Kan dikontraskannya dengan pikiran yang sehat, berarti arti berada di luar diri adalah pikirannya lagi gak sehat, gila. Jadi New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy, jika ini terlihat kami ini gila. Atau New International Version, if we are quote unquote out of our mind. Orang lain mungkin berpikir, Paulus ini ngomong apa sih? Mereka gak bisa paham, mereka menganggap Paulus ini gila. Paulus bilang, bahkan ketika kamu gak paham yang aku omong, aku melakukannya bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kalau aku ngomong dan kamu bisa paham, aku melakukannya untuk kamu, bukan untuk aku. Secara persoalan terbesar kita di dalam pelayanan adalah, kita ini punya kepentingan. Ketika kita punya kepentingan, disitulah kita bermasalah dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kita ini, yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan. Pelayanan itu sebetulnya simpel kok. The more

more I understand the Bible, the more I understand, embrace the gospel. Saya semakin melihat pelayanan itu simpel. Kenapa? Karena dulu pelayanan rumit, saya yang bermasalah. Saya yang punya kepentingan pribadi. Ketika misalnya nih, saya ngaku terus terang di hadapan saudara ya. Jadi kalau misalnya saya diundang seminar, terus saya datang, yang datang itu di bawah pesertanya, di bawah 300. Udah kelihatan saya nggak suka. Saya langsung tanya sama panitianya, kenapa yang datang cuma sedikit? Saya benar-benar nggak suka. Dulu banget ya. Yang datang di bawah 300, saya nggak suka. Pada waktu saya menyampaikan seminar, saya nggak seberapa lucu seperti biasanya. Karena saya nggak suka. Tentu saja tidak ya. Lucu ini bukan karena saya sengaja, karena kerusakan DNA. Jadi tanpa saya mikirkan, tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi dulu saya nggak bisa terima hal-hal semacam itu. Ya kalau di depan saya kelihatannya oke lah. Mosok saya ngomong, wah saya nggak mau loh ya kalau di bawah 300. Wah kelihatan sombong kan. Jadi saya tuh saking sombongnya saya. Saya itu enggak suka sombong yang kurang sophisticated. Ngerti enggak sih? Jadi kalau ada orang lain sombong tapi kelihatan sombong banget, vulgar, itu saya merasa kayak, kamu tuh kalau sombong kok nanggung sih? Sombong tuh yang sophisticated gitu loh, yang tingkat tinggi dewa gitu, tingkat dewa. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya bersyukur, saya ngobrol dengan satu orang, saya training tiga orang, tetap sama perasaan saya. Saya berkhotbah di mana saja, perasaannya sama. Tapi mengapa dulu jadi masalah buat saya? Karena diri saya yang bermasalah. Yang ikut Camp Gap, Gospel and Pain pasti tahu kalimat kuncinya. Yang sudah ikut yuk, aku adalah, ayo yang keras yang sudah ikut Camp Gap, aku adalah persoalan terbesarku. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya persoalan terbesar kita itu kita kok. Kalau kita gak punya kepentingan diri sendiri ya, kita ini kurang bermasalah di pelayanan. Coba ya, yang pernah bermasalah di pelayanan, coba ingat ya. Mengapa pelayananmu rumit? Mengapa engkau bermasalah? Ya karena engkau punya kepentingan pribadi. Nah sekarang saya tutup khotbah saya dengan bertanya begini. Mengapa di tengah cara-cara persuasi dunia, Paulus tidak mau pakai itu? Mengapa dia malah memilih tampil otentik? Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mengapa Paulus melakukan persuasi yang berbeda? Nah kita lihat langsung dengan cepat ya. Pertama, karena rasa hormat kepada Allah. Di ayat 11a, bahasa Indonesia berkata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, koma, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bahasa Indonesia terjemahannya terbalik. Induk kalimat jadi anak kalimat jadi induk kalimat. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya sudah diterjemahkan dengan benar teksnya di beberapa bahasa Inggris. Saya kasih contoh New American Standard Bible, bunyinya begini. Therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, ini anak kalimat partisip. Mengetahui rasa takut terhadap Tuhan, we persuade men. Kami meyakinkan orang. Induk kalimatnya apa? Therefore, we persuade men. Knowing the fear of the Lord, itu anak kalimat. Yang menjelaskan mengapa Paulus meyakinkan orang dengan cara seperti ini, alasannya adalah knowing the fear of the Lord. Tapi apa artinya the fear of the Lord? Mengapa saya menerjemahkan the fear of the Lord ini sebagai rasa hormat, bukan rasa ketakutan, bukan gemetaran, tapi rasa hormat kepada Allah karena konteksnya. Jadi kalau kita membaca konteksnya di atasnya, kita pasti akan menafsirkan rasa hormat. Coba kita lihat pasal 5 ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Jadi Paulus itu melihat semuanya di dalam kacamata pengadilan akhir zaman oleh Kristus. Karena dia tahu kita semua menghadap pengadilan Kristus, maka dia takut terhadap Allah. Apakah berarti takut itu takut dihukum? Tidak sih. Karena kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-9, Paulus itu yakin dengan keselamatannya. Paulus yakin bahwa dia akan menerima kemuliaan yang melebihi segalanya. Bahkan Paulus rindu menetap bersama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman. Tapi poinnya Paulus itu begini. Dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Hidup kita ini bukan milik kita.
tapi dipercayakan kepada kita, nanti kita memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Kristus di pengadilan. Dengarkan saya baik-baik, God's people, ya. At the end of the day, what matters most itu bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Gak penting. Yang paling penting bahkan bukan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Tidak. Yang paling penting adalah penilaian Kristus atas hidup kita. Penilaian Kristus atas hidup kita itu yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di depan hamba-hamba Tuhan desa. Mendengarkan pergumulan mereka, saudara. Melihat bagaimana mereka pesimis dengan pelayanan. Merasa tidak berhasil. Dan saya ngomong kepada mereka. Perasaan tidak berhasil. Perasaan gagal. Perasaan meaningless pelayanannya. Itu karena Bapak Ibu membandingkan diri dengan konsep dunia. Karena konsep dunia bicara tentang hamba Tuhan yang sukses adalah yang dampaknya luas, yang diundang ke luar negeri, yang gelarnya S3, yang jadwalnya padat, yang wajahnya seliweran di YouTube dan seliweran di medsos. Itu adalah hamba Tuhan yang sukses. Ketika hamba Tuhan desa tidak seperti itu, mereka merasa pelayanannya percuma. Dan saya kasih tahu mereka, jangan kaget nanti kalau di pengadilan Kristus terjadi kejutan-kejutan. Jangan kaget kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat mahkota paling besar, itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenal. Dan saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di desa itu, jangan kaget nanti kalau mahkota Bapak Ibu lebih besar daripada saya. At the end of the day, what matters most, itu adalah pengadilan Kristus bagi kita. Makanya Paulus memilih beda dengan dunia. Yang kedua, mengapa Paulus memilih persuasi yang berbeda? Karena kasihnya kepada Kristus. Saya bacakan dengan cepat ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Paulus memilih persuasi yang beda dengan dunia? Jawabannya karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkan, karena kasih Kristus menguasai kami. Beberapa versi Inggris memberi terjemahan yang sama. We are controlled by the love of Christ. Atau the love of Christ controls us. Tapi saya melihat terjemahan menguasai di sini masih belum jelas. Bukan salah. Tapi kurang jelas. Saya mengecek di bahasa Yunani-nya, ternyata kata yang dipakai adalah suneiko. Dan kata suneiko itu artinya begini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Menguasai itu dalam arti mengikat. Menekan dengan kuat. Dan ini dipercaya para penafsir Alkitab berkaitan dengan metafora arak-arakan perang di pasal 2 ayat 14. Semoga God's people masih ingat khotbah itu. Kalau enggak ingat, nanti cari di YouTube, tonton lagi. Paulus menggunakan metafora kemenangan perang ketika budak-budak, jadi tawanan-tawanan perang musuhnya, prajurit musuh, penduduk musuh, itu dijadikan budak, diikat dengan rantai. Kakinya antar kanan-kiri cuma sedikit gerakannya. Enggak bisa panjang, tangannya sama, lehernya juga sama. Jadi benar-benar terikat begini, dan dia enggak punya pilihan. Dia hanya ikut rombongan. Rombongannya ke kanan, dia wajib ikut ke kanan. Kenapa? Karena rantainya itu kadangkala semuanya ke sana. Bahkan kalau bangsa Asyur lebih keren lagi. Bangsa Babel lebih keren lagi. Keren dalam arti lebih kejam. Kalau Babel malah dikasih kail gini loh. Jadi bibirnya orang dikail. Bibirnya belakang dikail. Jadi kalau jalan itu harus sama terus. Sebab kalau satu kecepatan, hilang bibirnya. Ngerti gak sih? Itu parah banget. Nah, intinya gini deh, ini rombongan Romawi, jadi semuanya itu yang kalah perang, itu diikat dan dia gak punya pilihan. Paulus menggambarkan kasih Kristus kepada dia seperti itu. Apakah berarti kasih Kristus itu negatif? Bukan. Paulus ini menggunakan metafora untuk memberitahu kita bahwa kasih Kristus itu begitu besar sampai dia gak bisa resist. Karena kasih Kristus bekerja di dalam dirinya begitu besar, maka dia enggak mau mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena kasih Kristus mendorong dia. Mungkin saudara bertanya begini, saya kok enggak bisa ya mementingkan orang lain ya?
Kenapa bagi saya yang penting diri saya sendiri? Kenapa saya enggak mengalami seperti Paulus? Nah, Paulus kasih tahu rahasianya, yaitu transformasi pikiran. Saya bacakan ulang ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya, saudara mengerti enggak ini? Jadi ini bukan terjadi secara spontan masalahnya. Terjadinya lewat pengalaman spiritual, iya, tapi melalui transformasi pikiran. Kita sadar bahwa kalau satu orang sudah mati, yaitu Kristus, maka semua orang, yaitu kita yang diwakilinya, sudah mati. Jadi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia. Banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran ini. Makanya saudara selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Gak mau mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan cuma dapat hidup yang kekal, tapi saudara dapat hidup yang baru. Saya mau tutup dengan kalimat ini, karena kita seringkali lupa. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan yang baru. Saudara gak bisa berkata begini, Kristus, hidupku yang lama aku tetap pegang ya, cuma jadikan ini kekal. Enggak sih. Kalau dalam istilah saya, masih ingat ya berkali-kali saya bilang apa, Tuhan mau ngepot di dalam hidup saudara. Jadi gak bisa kehidupan kekal tanpa turning point, gak bisa. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan baru. Kehidupan baru itulah yang menjadi turning point kita. Sehingga kita gak punya hak menentukan tujuan hidup kita sendiri. Gak punya hak. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita constrained by his love. Mungkin kita melihat orang lain dan kita sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi the power of his love itu akan drive us untuk embrace orang itu. Allah akan memampukan kita mengasihi. Bukan menyukai, tapi mengasihi. Saya gak bisa bayangkan seandainya perintahnya sukailah musuh-musuhmu. Wah susah banget menyukai musuh. Apalagi sukalah cari musuh. Pasti bertentangan sama Alkitab. Tapi saya bersyukur perintah Tuhan apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin saudara berkata begini, aku gak punya cukup kasih. Tapi pada saat sekarang saudara bisa berkata, his love constrains me. Sehingga aku bisa melakukannya. Saudara, apakah dalam hubungan kita, pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, keluarga kita, apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain? Ataukah semua is all about me? Is all about me. Orang lain harus paham saya dan bukan sebaliknya. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara tidak sedang mengikuti Kristus. Kasih Kristus tidak sedang constraining you. Dan saya berdoa, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berani berkata, Tuhan, ini hidupku, constrain me by your love and bring me to anywhere you want me to be. Karena saya tahu ketika kita membiarkan diri kita constrained by his love, kita justru akan merasakan freedom di dalam Tuhan. Constrained, tapi kita justru liberated dari semua hal yang selama ini merumitkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali tergoda meyakinkan orang lain dengan cara-cara duniawi. Kami suka dianggap baik, padahal kami tidak sebaik itu. Kami suka dianggap hebat, padahal kami tahu kami tidak sehebat itu. Kami menikmati pujian-pujian yang melebihi keadaan kami. Kami tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus memberi kami kepekaan. Setiap kali ada orang yang memuji melebihi kami yang sebenarnya. Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk berani klarifikasi. Dan berkata, I'm not that good. Supaya orang lain melihat bahwa hidup kami ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Bukan kumpulan keterampilan, talenta, dan kehebatan. Tapi kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri. Sama seperti Kristus mati bagi kami, biarlah kami belajar berkorban, memberi
untuk orang lain. Dan ketika kami memberi untuk orang lain, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa itu bukan pengorbanan, tapi itu kehormatan. Karena kami bisa menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu memberi diri kepada orang lain dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
1: "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
0: Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata,
2: "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari."
0: Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka,
3: "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah."
0: Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata,
2: "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu.

0: Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu.
1: Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata,
0: memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan.

0: lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
1: Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.
2: Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan bicara tentang iman. Saya yakin istilah ini bukan istilah yang asing bagi orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita mengucapkan kata ini setiap minggu. Tapi apakah kita tahu artinya? Apa yang dimaksud dengan iman? Dan untuk menjelaskan ini saya ingin membacakan dari satu ayat diambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 kemudian ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, Roma 10 ayat 9, 10 kemudian 17. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari tiga ayat ini kita akan belajar bahwa iman yang sejati itu memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah yang disebut notisia. Istilah Latin ini merujuk kepada pengetahuan, menuju pada aspek kognitif di dalam hidup kita. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita beriman bukan pada sesuatu yang kita tahu tapi keliru. Aspek notisia itu berarti kita berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi pengetahuan itu bagian dari iman. Saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan pasti menghasilkan iman. Tetapi saya mengatakan bahwa iman mengandung unsur pengetahuan. Kalau kita tidak tahu Allah yang benar, kalau kita tidak tahu betapa menjijikannya dosa, kalau kita tidak tahu siapa juru selamat kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya? Makanya tadi di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa membebaskan kita? Bagaimana kebenaran itu bisa membawa pengaruh yang membawa perubahan di dalam hidup kita? Jadi aspek pertama dari iman adalah pengetahuan. Kita tahu sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar. Itu aspek dari iman, notisia. Yang kedua, aspek dari iman disebut asensus. Asensus merujuk kepada perasaan kita, merujuk kepada aspek-aspek emosi kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita bukan cuma memberikan persetujuan intelek. Banyak orang berpikir bahwa iman itu persetujuan intelek. Saya setuju Yesus bangkit dari kematian. Saya setuju Yesus mati untuk saya. Itu memang penting. Tapi itu hanya bagian dari notisia. Ada bagian lain dari iman, yaitu bagian asensus. Bagaimana perasaan kita, kita berikan kepada Allah. Sebagaimana perasaan kita dahulu telah menjadi tumpul oleh dosa. Sama seperti dahulu emosi-emosi di dalam hidup kita, kita pakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Sekarang kita arahkan kepada Kristus. Itu adalah asensus. Jadi asensus bukan hanya masalah kita tahu, tetapi juga kita percaya. Dalam hati kita percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Aspek yang ketiga dari iman adalah yang disebut fidusia. Fidusia berarti bukan cuma kita percaya, tetapi kita mempercayakan diri. Jadi iman kita tahu, itu penting. Kita percaya pada apa yang kita tahu, itu juga penting. Tetapi iman juga berbicara tentang kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Jadi bukan cuma percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Dia. Nah, saudara, apa artinya mempercayakan diri? Mempercayakan diri berarti bahwa iman itu adalah sebuah garis yang panjang. Iman bukan hanya sebuah titik, tetapi sebuah garis yang panjang yang ujungnya adalah Allah, yang awalnya juga adalah Allah. Pada saat kita pertama kali percaya, saya yakin kita sudah diselamatkan.
Saya yakin pada saat kita percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Dia, kita sudah diselamatkan. Tetapi iman tidak berhenti di sana. Iman itu sebuah kontinuitas. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Karena iman bukan hanya masalah kita tahu sesuatu, sesuatu itu benar, itu notisia. Iman bukan hanya masalah kita percaya sesuatu, terjadi perubahan dalam perasaan dan emosi kita, itu asensus. Tetapi iman juga bicara tentang fidusia, bagaimana kita mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Kita menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah, itu adalah iman. Sebuah ilustrasi yang cukup populer adalah seorang ateis yang jatuh dari sebuah bukit. Kemudian dia hanya berpegangan pada semak belukar. Dan karena dia takut akan sebentar lagi jatuh dan mati, dia berteriak ke atas, "Siapa yang ada di sana, tolong saya." Kemudian Tuhan menjawab, "Ini aku akan tolong kamu. Siapa kamu?" Kemudian suara dari atas berkata, "Aku Tuhan akan menolong kamu." Si ateis kemudian berpikir, "Waduh, kalau aku tidak percaya dia, aku mati. Kalau aku percaya dia, wong aku tidak percaya dia." Kemudian ateis mengambil keputusan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan mengatakan, "Ya sudah, lepaskan tanganmu dari semak belukar. Aku akan menanti kamu di bawah, akan menopang kamu di bawah." Si ateis berpikir, kalau dia melepaskan tangannya dari semak belukar itu, ya kalau ditangkap, kalau tidak ditangkap bagaimana? Pada akhirnya si ateis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bisa minta tolong yang lain." "Minta tolong apa?" Si ateisnya tanya, "Apakah ada orang lain selain kamu di sana? Aku mau minta tolong dia saja supaya dia menyelamatkan saya." Dasarnya ini sebuah ilustrasi yang tidak benar-benar terjadi. Tapi ini bagus untuk memberitahu kita. Ada orang yang mungkin tahu tentang Allah, tahu kebenaran. Ada orang yang mungkin percaya pada kebenaran, tetapi belum tentu dia mempercayakan diri kepada kebenaran itu. Makanya Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, keselamatan itu karena kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bukan cuma dalam hati, tetapi ada wujudnya di luar. Bukan cuma ada wujudnya di luar, tetapi juga menyangkut masalah hati kita. Jadi sekali lagi, iman yang benar mengandung unsur notisia. Apa yang kita tahu? Kita tahu tidak tentang kebenaran. Bicara tentang asensus, apa yang kita percayai? Sesuatu terjadi dalam perasaan kita. Dan juga menyangkut aspek fidusia. Bukan cuma percaya, tapi kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita menyandarkan diri kita kepada Dia. Itu adalah iman yang sejati. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki iman yang sejati? Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Layaklah kami memuji Engkau ya Tuhan, karena sungguh besar kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua yang ada pada kami, kami terima dari-Mu. Dan kalau sampai hari ini kami masih mampu mengasihi Engkau, itu karena Engkau yang terus menopang kami oleh anugerah-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah dinyanyikan terus-menerus dari tempat ini. Karena itulah karya-Mu yang terhebat di dalam hidup kami. Dan we are so grateful to You. Terima kasih. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus bekerjalah lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya kami orang berdosa ini, baik umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami diizinkan mengalami perjumpaan pribadi sekali lagi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung Red Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan firman-Nya kepada kita. Dan hari ini secara khusus I'm so excited karena kita akan memulai seri khotbah eksposisi dari kitab yang baru. Nah, kita ingat minggu kedua selalu eksposisi perjanjian lama. Dan kita sudah menyelesaikan beberapa kitab perjanjian lama. Dan hari ini kita akan mulai satu kitab yang very challenging banget. Orang biasanya jarang membahas kitab ini. Salah satu the most neglected books in the Bible, yaitu kitab pengkhotbah. Saya jamin kita mendengarkan khotbah dari pengkhotbah itu kalau bukan dari pasal 3, segala sesuatu ada waktunya. Dan pasal yang ke-12, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Dan saya tebak dua-duanya saudara dengarkan di rumah persemayaman atau di rumah duka. Di dalam gereja sangat jarang orang berkhotbah tentang kitab pengkhotbah karena memang ada banyak kesulitan. Nah, nanti kita akan membahas pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan 2, tapi sebelum kita membaca teksnya, nanti judulnya adalah Learning from Hebel. Jangan emosi, ini bahasa Ibrani, tulisannya Hebel tapi bacanya bukan B tapi V. Jadi kalau dalam tulisan Ibrani, kalau ada huruf B, bet namanya, kalau di tengahnya tidak ada titik, dibacanya V. Jadi bacanya Hevel, Hevel. Kalau tidak ada titiknya. Nah, tidak usah diikuti. Nanti kalau ketemu orang, bagaimana kabarmu? Bagus. Gitu. Nggak usah niru-niru ya Bapak Ibu, karena ini bahasa Ibrani ya. Ini Hevel, learning from Hevel. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang paling penting yang Anda pernah pikirkan? Pertanyaan apa yang paling penting yang Anda pernah pikirkan di dalam hidup ini? Toiletnya di mana? Itu penting. Karena kalau enggak ada bisa bermasalah kita secara kesehatan. Terus bisa pinjam duit enggak? Nah itu juga penting supaya kita bisa survive. Pertanyaan apa yang kita sering pikirkan di dalam hidup ini? Dan kalau saya tanya pada para filsuf, kira-kira pertanyaan apa yang wajib ditanyakan, maka saya bisa menebak jawabannya mereka adalah ini. Why is there something rather than nothing? Mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada? Terjemahannya yang lebih tepat begitu. Mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada? Pertanyaannya sudah bikin emosi, saya paham. Dan izinkan saya menerangkan maksud dari pertanyaan ini apa. Bayangkan begini, kita ini pergi ke masa lampau yang tidak terbatas, di mana tidak ada apa-apa. Yang ada itu cuma nothingness, ketidakberadaan. Ini memang istilah yang tidak lazim dalam bahasa Inggris, tapi membantu kita dalam

berpikir secara filosofis. Bayangkan zaman dulu cuma ada nothingness, ketidakberadaan. Lebih mudah mana? Nothing tetap jadi nothing atau nothing menjadi all things seperti yang kita miliki sekarang? Jawabannya mudah. Lebih mudah nothing tetap jadi nothing daripada nothing jadi all things. Nothing jadi something aja itu butuh penjelasan. Apalagi nothing jadi all things butuh penjelasan. Sehingga ketika kita memikirkan tentang being, tentang keberadaan, kita bertanya, why is there something rather than nothing? Nah, di dalam pertanyaan ini ada banyak aspek. Nah, saya mau bahas yang lebih praktis saja, yaitu tentang arti hidup. Ketika kita bertanya, why is there something rather than nothing? Kita sebetulnya sedang bertanya tentang the meaning of life. Apakah ada arti hidup? Apakah hidup memang memiliki arti? Dan kalau memang ada artinya, apa sih artinya? Does life have meaning? If it does, what is the meaning of life? Dan kalau saudara sudah tahu apa arti hidup, saudara bertanya, bagaimana kita mendapatkan arti hidup itu sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah menanyakan ini, tapi beberapa orang sudah pernah menanyakannya. Terutama pada waktu sakit-sakitan, menderita luar biasa, orang bertanya ini, untuk apa aku hidup? Atau pada waktu menjelang kematiannya, dia menoleh ke belakang dan melihat perjalanan hidupnya, dan dia bertanya, apakah hidup punya arti? Atau mungkin saudara tiap tanggal tua juga memikirkan ini, apalah arti hidupku kalau tiap tanggal tua harus membayar cicilanku. Masing-masing kita mungkin soon or later di dalam hidup kita, kita akan dipaksa untuk memikirkan pertanyaan ini. Apakah hidup punya arti? Apakah arti hidup? Dan bagaimana memperoleh kebahagiaan? Ada banyak jawaban yang sudah ditawarkan oleh banyak pemikir yang besar. Nah, saya ingin memberitahu beberapa saja sebelum nanti saya akan menjawab dari kitab pengkhotbah. Misalnya kalau saudara hidup di zaman Yunani kuno dulu, maka saudara akan berkenalan dengan filsafat Epikurian atau dikenal dengan nama Epikurianisme. Epikurianisme didasarkan pada pemikirnya yang utama yang bernama Epikurus. Dan mengapa dia disebut Epikurus? Karena gak ada hubungannya ya, sama bentuk badannya gak ada. Memang namanya Epikuros. Nah, Epikuros itu mengajarkan begini, bahwa kebahagiaan itu terletak pada kesenangan, pleasure. Tapi supaya kita jangan salah paham, pleasure di sini itu bukan mengumbar hawa nafsu, bukan. Kesenangan di sini artinya adalah keinginan kita terpenuhi. Keinginan kita terpenuhi berarti kesenangan, berarti kebahagiaan. Lalu bagaimana kita bisa bahagia? Epikurus mengajarkan begini, kita harus bijaksana menentukan keinginan-keinginan kita. Kalau kita tidak bijaksana mengelola keinginan kita, maka semakin banyak keinginan, semakin kecil kesenangan, kebahagiaan. Dan izinkan saya menerangkan secara lebih panjang sedikit saja, karena biasanya saya mengajar filsafat Kristen di STT Amadeus, saya bahas secara lebih panjang lebar, tapi hari ini saya berikan diskon besar-besaran. Jadi saya akan terangkan secara singkat saja. Oke, Epikurus mengajarkan begini, kalau mau bahagia, dalam arti semua keinginan kita terpenuhi, maka harus mengelola keinginan. Dan Epikurus mengajarkan tiga kategori keinginan. Pertama adalah natural and necessary. Alamiah dan memang diperlukan. Misalnya apa? Makan, tempat tinggal. Itu alamiah dan diperlukan. Kategori yang kedua adalah alamiah tapi unnecessary. Alamiah tapi unnecessary. Misalnya apa? Makan enak, makan banyak, makan di luar, makan tiga kali sehari, itu alamiah tapi unnecessary. Karena kita masih bisa hidup walaupun makanannya tidak enak, benar ya? Walaupun satu hari makannya cuma dua kali, tetap kita bisa hidup. Itu namanya natural, unnecessary. Nah, yang ketiga adalah vain and empty, yang kosong, yang sia-sia. Nah, kategori ini misalnya, kepengen terkenal, kepengen jadi orang yang luar biasa, yang kaya raya, yang dihormati banyak orang. Nah, itu kategori ketiga, vain and empty. Nah, Epikurus mengajarkan kurang lebihnya begini. Yang

natural and necessary, harus dipenuhi. Sebab kalau tidak kita mati. Yang vain and empty harus ditolak. Karena kita belum tentu bisa memenuhinya. Dan hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Nanti kita tidak bahagia. Yang natural and unnecessary, natural but unnecessary, kita kelola. Saya kasih contoh ya. Kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Itu termasuk kategori 1, 2, atau 3? 1, itu alamiah. Saya mau pergi ke bawah, mau kemana, saya mau mengunjungi teman. Itu perlu, itu alamiah necessary. Tapi kalau saya pergi kemana-mana naik jet pribadi. Masuk kategori yang ketiga. Nah kalau nebeng jet pribadinya teman, tapi gak sampai diperiksa KPK, itu masuk kategori yang mana? Nah saya tidak lanjutkan ya obrolan pinggir jurang ini. Jadi intinya adalah kita ini harus pandai mengelola keinginan-keinginan kita. Sebab kalau kita tidak pandai mengelola keinginan-keinginan kita, maka kita menjadi tidak bahagia. Itu Epikurus. Kalau kita jujur ya, Epikurus yang tidak percaya Tuhan pun hidupnya seringkali lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen. Karena kita enggak mengelola keinginan kita. Nah yang berikutnya selain Epikurus adalah Stoicisme. Atau kita kenal dengan nama Stoa atau Stoicisme. Pemikir Stoa ada banyak. Ada Seno, kemudian Marcus Aurelius, dan seterusnya ada Seneca. Saya cuma nyebut-nyebutkan supaya kelihatan kalau saya dosen filsafat. Nah, kalau kita membaca filsafat Stoa, kita akan menemukan begini. Kebahagiaan itu terletak pada ini. Logos dalam diri kita, pikiran dalam diri kita, selaras dengan logos yang ada di alam semesta. Aduh, maksudnya apa? Saya buat sederhana ya. Nah, sederhananya itu begini. Kita ini harus hidup mencukupkan diri dalam segala hal. Bagaimana cara kita mencukupkan diri dalam segala hal? Yaitu dengan kekuatan pikiran. Dan menurut Stoa, apapun yang ada di dunia itu netral. Tidak positif, tidak negatif. Kalau kita kan sudah punya kotak sendiri. Sakit, positif atau negatif? Negatif. Sembuh? Positif. Kaya? Positif. Kemiskin? Negatif. Tapi kalau misalnya nih, orang jadi kaya terus sombong. Bingung, negatif atau positif ya. Makanya Stoa berkata, yang paling penting itu bukan apa yang kita lihat. Yang paling penting itu bagaimana kita melihat. Kekuatan pikiran kita. Misalnya nih, miskin dengan kaya, bagus yang mana? Tergantung. Karena ada orang yang punya banyak tapi mentalitasnya miskin. Ada enggak? Orang yang punya banyak tapi mentalitasnya miskin. Ada, enggak murah hati, pelit. Karena nanti kalau ngasih, nanti buat aku kurang bagaimana? Saya ini sudah pernah berapa kali cerita kan? Saya mimpin tur ke Israel. Aduh orang-orang kaya, tapi mentalitasnya seringkali miskin. Saudara. Diomongin, sarapan di hotel boleh makan sepuasnya. Jangan dibawa pulang. Saudara akan melihat banyak mujizat terjadi. Saudara. Orang Indonesia ngambil telur rebus 5. Kulitnya yang tersisa di meja cuma 1. Sehingga yang 4 langsung dimakan dengan kulitnya. Enggak sih. Lihat kanan kiri, memastikan CCTV di mana, terus telurnya digelindingin, masuk di tasnya. Tasnya branded. Enggak apa-apa, tas branded tetap aja di dalamnya adalah makanan-makanan begitu. Nanti kalau bayar di toilet, itu dulu zaman-zaman yang lama saya mimpin. Masuk toilet itu bayar $1, terus ada puterannya itu loh yang kayak silang begini. Dan orang Indo itu paling hebat banget, Saudara. Mau masukin 1 sudah tanya. Siapa 3 orang yuk, 4 yuk masuk. Langsung dempetan gini. Begitu masuk cerak gitu kan. Sukses langsung lompat. Yes. Sukacitanya seperti waktu pertama kali jumpa Yesus. Orang kaya tapi mentalitasnya miskin. Makanya kalau Stoa mengajarkan. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar diri kita. Tapi sesuatu di dalam diri kita. Yaitu pikiran kita. Contoh. Kalau saudara diinjak, nah ini saya sering pakai dalam kelas saya filsafat. Misalnya seandainya saudara diinjak orang, saudara itu merasa, waduh saya kok gak dihargai, orang ini gak menghargai, saya nyicil sepatu ini lama banget begitu kan ya, baru lunas, orang ini gak menghargai, saya nyucinya setengah mati. Nah kalau saudara menganggap diri diinjak, saudara sakit. Tapi coba saudara jelasin ke orangnya, mas
kaki Anda dan kaki saya itu berada di dalam titik koordinat yang sama, cuma beda elevasi. Maka saudara tidak akan merasa sakit. Kenapa? Kekuatan pikiran katanya. Kalau enggak percaya nanti ya selesai ibadah dicoba. Apakah bisa mengurangi rasa sakit kita? Tapi kurang lebih seperti itu pemikirannya Stoa. Jadi Stoa menganggap kebahagiaan itu masalah pikiran kita. Kita mengatur pikiran kita. Nah kalau seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Ini bacanya Friedrich Nietzsche, orang Jerman. Jadi ini jangan dibaca pakai bahasa Inggris ya. Kalau dibaca pakai bahasa Inggris, nama depannya agak lucu. Friedrich. Gitu. Jadi kalau ada ayam goreng, ini ada orang kaya goreng ya. Friedrich. Nah, ini Friedrich Nietzsche, dia seorang ateis tidak percaya Tuhan. Dan dia berkata, life is meaningless. Hidup itu enggak punya arti. Maka kita harus memberi arti kepada hidup kita. Nah arti yang diberikan Nietzsche yang diusulkan adalah begini. Kita ini punya arti kalau kita bebas dari agama. Karena dulu kita itu yang menciptakan Allah. Allah itu enggak ada. Tapi karena orang-orang primitif merasa ketakutan, lalu menciptakan konsep yang mereka sebut Allah. Sekarang kita tidak primitif. Sekarang pengetahuan berkembang, maka kita harus membunuh Allah itu. Maka Friedrich Nietzsche terkenal dengan sebutan The Death of God. Kematian Allah. Dan dia meyakini manusia yang berhak menentukan kesenangannya apa, nilai hidupnya apa, lalu dia hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Dan Nietzsche menganggap ini adalah kebahagiaan. Dan sebagai catatan, saya tidak cocokologi, sebagai catatan Nietzsche mengakhiri hidupnya dengan banyak gangguan kejiwaan. Saya tidak mengatakan ateis makanya mengalami gangguan kejiwaan, tidak. Ada banyak ateis yang hidup normal bahkan lebih baik dari orang Kristen. Tapi ini bicara tentang the meaning of life, gitu. Nah, kalau kita bertanya kepada Alkitab, apa sih the meaning of life? Where can we find happiness? Kalau Alkitab menjawab jelas di Mazmur 73 bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri Allah. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, kita mengajarkan bahwa kebahagiaan itu adalah having God. Memiliki Allah, having God as our portion, sebagai bagian kita, itu adalah kebahagiaan. Kalau menurut tradisi reform, di dalam Katekismus Westminster, kebahagiaan itu apa? Dikatakan demikian, the chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Ibarat satu mata uang dengan dua sisi. Ketika kita memuliakan Allah, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan enjoyment, kenikmatan, kalau kita memuliakan Allah. Jadi siapa bilang kekristenan itu mengajarkan penderitaan? Tidak. Kekristenan juga mengajarkan kebahagiaan. Allah juga ingin supaya kita bahagia. Tapi Allah tidak mau kita mencari kebahagiaan dunia yang akhirnya menyengsarakan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika manusia memuliakan Allah. Dan sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, apakah ada arti hidup ini dari perspektif kitab pengkhotbah. Kitab ini adalah kitab teologis sekaligus filosofis. Kitab teologis sekaligus filosofis. Saya tidak suka dengan orang-orang yang berkata filsafat lebih bagus daripada teologi. Filsafat lebih akademis daripada teologi. Lebih rasional daripada teologi. Tapi saya juga tidak suka dengan orang yang mengatakan yang kita butuhkan cuma teologi, bukan filsafat. Yang kita butuhkan teologi tanpa filsafat. Ini juga naif. Kenapa? Karena orang-orang ini berarti tidak paham sejarah teologi atau sejarah filsafat. Kalau dia paham sejarah filsafat dan sejarah teologi, dia akan tahu kok bahwa para teolog Kristen itu berteologi menggunakan filsafat. Dia juga akan tahu beberapa pertanyaan di dalam filsafat mendapat jawaban yang rasional melalui para teolog. Jadi para teolog ketika berteologi menggunakan filsafat. Dan banyak pemikir filsafat yang ternama di dalam sejarah filsafat adalah orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, rohaniwan. Walaupun kita tidak selalu setuju dengan pandangan mereka, tapi mereka teolog sekaligus filsuf. Maka kita tidak boleh mengadakan dikotomi. Filsafat saja atau teologi saja. Itu konsep yang keliru. Dan sekarang coba kita membaca di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Mari kita melihat Pengkhotbah 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk

kita semuanya. Dikatakan demikian, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nanti kita akan fokus pada ayat yang kedua, tapi sebelum kita nanti menelaah, meneliti ayat yang kedua, sat, we lose sense of direction kita. Makanya kita perlu melihat secara umum dulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, kita putuskan terlebih dahulu, sebelum nanti kita membahas ayat yang kedua. Yaitu siapakah pengkhotbah di sini? Kalau kita bertanya pada orang-orang Yahudi yang tradisional atau orang-orang Kristen di abad permulaan, maka mayoritas mereka akan menjawab pengkhotbah atau Kohelet dalam bahasa Ibrani adalah Salomo. Raja Salomo. Mengapa? Ya karena yang paling bijaksana adalah Salomo. Satu Raja-Raja pasal yang keempat. Paling bijaksana di antara semua manusia. Lalu di pengkhotbah 1 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Siapa raja di Yerusalem, anak Daud yang paling berhikmat? Jawabannya Salomo. Lalu di pasal 1 dan pasal 2 dari kitab pengkhotbah dikatakan bahwa Kohelet ini pengkhotbah membuat taman yang bagus-bagus, memiliki pasukan yang begitu banyak, kuda yang berlimpah ruah, kekayaan yang tidak terhingga, dan dia memuaskan hatinya dengan apapun yang dia inginkan. Maka kita langsung tahu, oh Salomo itu masuk akal. Nah semua ini meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen zaman dulu untuk mengatakan pengkhotbah adalah Salomo. Salomo menulis pasal 1 sampai pasal 12 tanpa terkecuali. Tapi menariknya, para teolog zaman sekarang, termasuk teolog Injili, mulai mempertanyakan pandangan tradisional itu. Mengapa mereka mempertanyakan? Karena ada beberapa keterangan tentang pengkhotbah Kohelet yang tidak cocok jika dikenakan kepada Salomo. Misalnya, kita lihat ya. Ketika pengkhotbah Kohelet berkata di pasal 1 ayat 12, aku adalah raja atas Israel di Yerusalem, dia memakai bentuk lampau. I was the king of Israel in Jerusalem. Berarti seolah-olah pada saat dia menulis kitab ini, dia tidak lagi sebagai raja. Nah kalau itu Salomo, dan Salomo yang menulis kitab ini, seharusnya kan dia tidak mengatakan I was kan. Harusnya apa? I am atau I have been the king of Israel in Jerusalem. Tapi ternyata bentuk yang dipakai adalah bentuk lampau. Di dalam pasal 1 ayat 16, ketika dia membandingkan dengan pendahulu-pendahulunya, dia berkata begini, semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Loh, semua orang yang memerintah sebelum dia di Yerusalem, itu cuma Daud. Saul raja pertama, tapi tidak memerintah di Yerusalem. Baru dipindah ke Yerusalem, Daud. Berarti baru satu orang yang di atasnya Salomo. Kenapa dia bilang semua orang yang memerintah atas Yerusalem? Lalu Kohelet pengkhotbah juga kadangkala menempatkan diri pada posisi rakyat terhadap raja. Misalnya pasal 8 dan pasal 10. Dan by the way, tidak ada nama Salomo muncul di kitab pengkhotbah. Cuma muncul anak Daud, raja di Yerusalem. Tidak disebutkan bahwa dia adalah Salomo. Dan ada kemungkinan malah dia ini melakukan persona. Persona itu tahu gak ya? Persona itu gini. Jadi dia menulis, tapi dalam tulisannya di beberapa tempat, dia menempatkan diri sebagai raja. Di beberapa tempat dia menempatkan diri sebagai rakyat. Di beberapa tempat dia menempatkan diri sebagai orang-orang yang beda. Kalau bingung persona itu gini. Ada beberapa komedian Indonesia, itu yang kalau di panggung dan di luar panggung, personanya beda. Kepribadiannya beda, tingkah lakunya beda. Berarti yang dia ambil di panggung itu adalah personanya dia. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi bukan benar-benar raja, tapi dia ingin menceritakan sesuatu dari perspektif seorang raja di Yerusalem. Itu namanya persona. Nah itu pertanyaan pertama yang kita perlu pikirkan. Sebetulnya pengkhotbah ini siapa? Salomo atau bukan? Karena terjadi perdebatan di sana. Nah sebelum saya jawab, saya tambahin satu kesusahan lagi. Karena kalau sudah susah ditambah satu, gak ada bedanya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah

Apakah ini Kohelet adalah penulis kitab? Ataukah Kohelet ini sumber materi, ada orang lain yang menulis? Mengapa muncul pertanyaan ini? Karena Kohelet itu kadangkala memakai kata ganti orang pertama. Aku pengkhotbah, aku Kohelet. Tapi kadangkala dia muncul seringkali malah pakai kata ganti orang ketiga. Dia, pengkhotbah, dia gitu. Orang ketiga. Jadi yang benar dia ini penulisnya atau bukan? Ada banyak kesusahan di sini. Tapi saya yakin saudara tidak mau menambah kesusahan hidup saudara yang sudah susah. Saudara pasti dari tadi bertanya, konklusi, konklusi, konklusi. Nah, saya sudah bisa menebak dari wajah saudara, maka saya berikan konklusinya. Ini dia konklusinya. Baik Kohelet maupun penulis kitab ini, seandainya mereka beda, seandainya beda, bisa jadi Kohelet dengan penulis kitabnya ini sama. Jadi kadang dia memakai kata ganti orang pertama, kadang kata ganti orang ketiga. Ini hanya majas gaya sastra. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalaupun Kohelet dan penulisnya beda, mereka sangat dipengaruhi oleh Salomo. Dengan kata lain, banyak materi yang ada di kitab ini mungkin bisa ditelusuri sampai pada Salomo sendiri. Jadi ada pemikiran Salomo di dalam kitab ini. Sehingga masyarakat Yahudi dari dulu menerima otoritas kitab ini sebagai firman Tuhan. Kurang lebih kaitannya dengan Salomo begitu. Apakah persoalan kita selesai? Belum. Karena kita sekarang perlu mencari terjemahan yang tepat untuk Kohelet. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan Kohelet itu apa? Pengkhotbah. Kalau kita lihat di beberapa versi juga diterjemahkannya pengkhotbah. Banyak versi. King James, Revised, New American Standard Bible, English Standard Version. Semua menerjemahkannya the preacher, pengkhotbah. Dan ini didasarkan pada terjemahan Latin yang sangat kuno yang ditulis oleh Bapak Gereja Jerome. Dari terjemahan Latin sampai ke mayoritas terjemahan Inggris namanya pengkhotbah. Tapi jujur, saya menganggap terjemahan ini kurang tepat. Saya lebih sepakat dengan penerjemah New International Version atau New Living Translation yang menerjemahkan Kohelet bukan sebagai pengkhotbah tetapi sebagai guru, the teacher. Sebagai guru hikmat. Mengapa saya lebih setuju ini? Karena kata benda Kohelet berkaitan dengan kata kerja kahal di dalam bahasa Ibrani. Dan kahal ini artinya mengumpulkan orang untuk semua konteks, untuk semua tujuan. Bukan cuma mengumpulkan untuk ibadah, bukan. Tapi bisa mengumpulkan untuk peperangan, ayatnya sudah saya taruh di slide. Bisa mengumpulkan untuk pemberontakan, juga bisa. Jadi kahal itu artinya tidak selalu ibadah, berkumpul untuk ibadah. Maka terjemahan pengkhotbah mungkin perlu dipikirkan ulang. Dan yang membuat saya semakin yakin, karena ketika saya melihat di pasal 12 ayat 9, dikatakan tugas Kohelet adalah ini. Selain Kohelet berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Jadi lebih tepat kalau dia disebut sebagai teacher, daripada preacher. Kalau preacher kesannya ini ibadah, kalau teacher itu bukan. Kesannya tidak terbatas pada ibadah. Dan ini bicara tentang guru kehidupan. Bagaimana kita bisa mengamati hidup ini dan menarik pelajaran penting di dalamnya. Dan kita semua perlu guru kehidupan. Yaitu seseorang yang mampu mengamati kehidupan dengan lebih cermat dan menarik pelajaran dari dalamnya secara lebih tepat dan berhikmat. Kohelet di pasal 12 ayat 9 dan 10 itu hidupnya seimbang. Punya hikmat, punya pengetahuan. Jadi bukan cuma punya knowledge, the what, tetapi juga punya wisdom, how to-nya. How to use what we know. Jadi bukan cuma what we know, tapi how we use what we know. Lalu dia juga punya keseimbangan. Kata-katanya itu menyenangkan, menghibur, tetapi juga jujur. Biasanya kita kalau menghibur, kurang seberapa jujur. Saya ingat dulu pada waktu ada acara di rek, biasanya kan potluck. Potluck itu berarti masing-masing bawa makanan sendiri, dinikmati. Nah saya itu biasanya kalau potluck, saya itu nyari yang tidak disukai banyak orang. Karena yang tidak disukai banyak orang, itu pasti dimasak dengan cinta. Berarti orangnya enggak pintar masak,
tapi berusaha masak untuk orang lain. Kalau yang enak-enak diambilin banyak orang, apalagi diomongin, ambil yang itu enak, itu ambil yang enak gitu kan ya. Makanya kalau potluck saya cari yang jarang dimakan orang. Dan kalau potluck saya selalu ingatkan jemaat, jangan komentar. Kadangkala itu sambil ngambil tuh komentar, gini, asin, gak enak. Siapa sih yang masak? Sebelahnya jawab, aku. Kapok ya kan. Makanya jangan komentar. Nah saya itu pernah ngambil nasi goreng udang gitu kan ya. Terus sambil saya makan. Tasteless, gak ada rasanya. Terus jemaat yang masak itu, saya kan gak tahu kalau dia. Dia datang dan tanya gini, Pak enak Pak? Ayo coba. Kalau saudara pendeta ditanya, enak Pak? Jawabnya. Kalau saya ngomong, waduh enak. Dia ngomong, oh nanti saya masakin lagi. Bukan ya, bukan. Kalau saya gak mau bohong soalnya. Jadi waktu ditanya, Pak enak Pak? Gitu, saya jawab, waduh udangnya gede-gede. Enak Pak, wah udangnya enak sekali gitu kan. Terus dia paksa, kalau nasinya, terus saya senyum, kurang. Tapi kita sukanya dihibur dengan kebohongan kan, daripada dengan kejujuran. Nah kalau orang berhikmat itu seimbang dia. Kata-katanya menghibur tapi juga jujur. Walaupun dia jujur tapi dia tidak menyakiti orang lain. Jadi punya keseimbangan antara knowledge and wisdom, antara kejujuran dan penghiburan. Nah guru kehidupan ini kita perlukan sih. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan saya punya guru kehidupan. Yaitu Bapak Joseph Tong, rektor saya dulu. Pak Joseph Tong itu adalah guru kehidupan untuk saya. Saya ingat pertama kali saya ngambil kelas filsafat yang dia ajar. Dia berkata begini, kalau nanti malam kalian bisa tidur, berarti kemungkinannya dua. Kalian tidak tahu yang saya sampaikan. Yang kedua, kalian tidak mau tahu yang saya sampaikan. Dan malam itu yang gak tidur cuma saya. Teman saya di kamar tidur semuanya. Dan saya benar-benar shaken. Dan Pak Joseph Tong sudah ngomong dari awal. Kalau kamu tahu yang saya sampaikan. Dan kamu peduli, mau tahu dengan yang saya sampaikan. Semua your system of thought will be shaken. Dan itu happened to me that night. Saya mempertanyakan bukan cuma diri saya. Mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan keberadaan saya. Mempertanyakan bagaimana saya tahu kalau saya itu tahu. Bahkan saya mempertanyakan saya ini ada atau enggak. Lo kan gampang pertanyaan. Ya pasti ada enggak. Lo kok tahu kalau saya ada. Siapa tahu itu halusinasi dan seterusnya. Jadi saya itu mempertanyakan banyak hal. Tapi saya bersyukur melalui Pak Joseph Tong. Saya bukan cuma belajar filsafat. Saya belajar tentang kehidupan. Dia seringkali ngomong, Yakob lihat itu. Kemudian saya lihat, apa yang kamu lihat? Dia tanya. Saya lihat yang Pak Tong suruh saya lihat. Karena saya kadang-kadang kan gak menangkap maksudnya dia apa. Dari sebuah peristiwa itu dia selalu nanya ke saya, apa yang kamu lihat di situ? Lalu dia ajarkan saya beberapa hal yang penting. Saya masih ingat ini, contoh aja ya. Pak Tong itu suatu ketika pernah bilang begini, Yakob, tanya penjual kerupuk ini yang pakai sepeda kayu. Kalau semua dibeli berapa? Saya tanya, Pak Tong memangnya mau beli? Sudah, tanya. Loh siapa yang mau makan segitu banyaknya? Kamu disuruh tanya malah tanya. Udah tanya dulu berapa? Terus saya tanya, Pak ini kalau dibeli semua berapa? Sekian. Terus Pak Tong ngomong gini, kamu punya duit segitu? Punya. Beli. Siapa yang mau bawa Pak Tong? Sudah beli. Terus saya kasih duitnya ke pedagangnya. Saya bingung ditaruh di mana kerupuk segitu gedenya. Tapi Pak Tong datangi yang jual dan ngomong gini, Bapak kerupuknya sudah saya beli ya. Nanti Bapak perjalanan pulang ke rumah, lihat siapa saja yang lagi makan di jalan, kasih kerupuknya. Supaya satu, Bapak itu belajar berbagi kepada orang lain walaupun gak punya. Yang kedua, supaya Bapak punya duit untuk membayar uang sekolah anaknya Bapak. Dan kalau dagangan Bapak laris, maka distributor kerupuknya juga ikut senang. Nanti penyedia bahannya, terigu dan sebagainya, tepungnya juga ikut senang. Lalu roda ekonomi Indonesia berputar. Saya sampai lihat Pak Tong, dari kerupuk bisa segitu ruwetnya. Kalau kita lihat kerupuk, kita mikir apa? Sambel kan? Enak dimakan pakai sambal, cuma sebatas itu aja yang kita pikirkan. Tapi saya bersyukur guru kehidupan tuh enggak gitu. Dia

Havel Havalim itu artinya begini. Kesia-siaan dari kesia-siaan. Vanity of vanities. Kalau bingung artinya gini. Ada nama kitab di Alkitab namanya Song of Songs. Artinya apa? Kidung Agung. Nyanyian yang paling indah. Song of Songs. Ingat gak? Di Ulangan 10 ada kalimat begini. Langit yang tertinggi. Itu bahasa Inggrisnya Heaven of Heavens. Masih ingat salah satu ruangan di Bait Allah? Ruang Maha Kudus namanya apa? Holy of Holies. Jadi Holy of Holies, Heaven of Heavens, Vanity of Vanities. Itu artinya bukan sekadar kesia-siaan di antara kesia-siaan. Bukan. Maksudnya adalah benar-benar sia-sia. Benar-benar sia-sia. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kesia-siaan belaka. Dan ternyata ide tentang kesia-siaan ini bukan cuma muncul di awal, tetapi juga muncul di seluruh kitab. Jumlahnya 38 kali kata Havel muncul, saudara. Dan kata Havel ini muncul di pasal pertama dan di pasal terakhir, pasal 12. Munculnya hampir sama persis. Yaitu kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi bukan cuma muncul di awal 5 kali, tetapi muncul 38 kali di seluruh kitab. Dan saudara tahu, kata Havel di luar kitab ini, di seluruh PL, perjanjian lama, di luar kitab ini, cuma muncul 48 kali. Tapi di kitab pengkhotbah 38 kali. Sudah mulai merasa sia-sia kan mengetahui statistik ini. Dan dari tadi saudara bertanya, apakah nanti kalau saya ikut dengarkan khotbah ini sampai selesai, apakah itu juga kesia-siaan juga? Nah, supaya meyakinkan saudara bahwa yang saudara lakukan dengarkan saya khotbah sampai selesai tidak sia-sia, sekarang mari kita belajar apa sih arti kata Havel. Apa arti kata Havel itu? Nah, kalau kita melihat kata Havel yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab maupun di kitab pengkhotbah, kita akan menemukan artinya itu beragam, tergantung konteksnya. Artinya bisa nafas, bisa kesementaraan, bisa kehinaan, bisa kesia-siaan, bisa ketidakberartian, meaninglessness, bisa juga kekosongan. Jadi artinya itu macam-macam. Tapi kalau kita mau tahu arti hurufiahnya, arti hurufiahnya adalah uap, angin, atau nafas. Karena begitulah Havel muncul di Yesaya 57 dan Amsal 21. Dikaitkannya itu dengan uap, dengan angin, dengan nafas. Nah kalau kita bingung, artinya kok banyak banget begitu? Kira-kira arti dasarnya apa? Arti dasarnya adalah ini. Sesuatu yang tidak memiliki substansi dan bersifat sementara. Sesuatu yang tidak memiliki substansi dan bersifat sementara. Misalnya uap. Uap itu gak ada gunanya sama sekali. Misalnya pernah gak saudara di tempat yang dingin di luar negeri, ngobrol, ngomong, keluar asapnya. Ada gunanya gak? Itu termasuk sia-sia atau enggak? Mungkin tidak, karena kita seringkali foto taruh di medsos kita. Jadi eksis hanya gara-gara mulut kita itu bisa mengeluarkan nafas saja. Kita udah bangganya setengah mati kan, sedang ngeluarin uapnya begitu kan. Ada asapnya kalau ngomong gitu kan ya. Mulut kita ngomong bunyi, keluar uapnya aja bangga. Setahu saya dari saya kecil ya, ceret itu kalau sudah airnya mendidih dia ngeluarin suara juga. Tahu gak ceret anak-anak muda di sini? Itu alat untuk masak mendidihkan air itu loh, merebus air. Itu zaman dulu, ya ini zaman dulu ya, berarti ketahuan saya umur berapa. Itu kalau sudah sampai airnya mendidih itu ada suaranya dan ada apa? Uapnya. Tapi uapnya untuk apa? Gak ada gunanya, itu sia-sia. Jadi Havel itu artinya apapun artinya beragam. Intinya cuma satu, tidak ada substansinya. Kosong dan sementara. Kosong dan sementara. Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu itu benar-benar kosong? Apakah segala sesuatu benar-benar sia-sia? Termasuk kita sekarang beribadah, kita mengasihi keluarga kita kuliah, kita bekerja. Apakah itu juga sia-sia? Kita bersyukur ya. Ternyata sia-sia, segala sesuatu sia-sia, tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak,

karena ada keterangannya, yaitu di bawah matahari. Di pasal 1 ayat 3 langsung diberi keterangan bahwa yang sia-sia itu adalah yang di bawah matahari, under the sun. Dan di bawah matahari muncul 29 kali di kitab Pengkhotbah. Saya sudah hitung pakai software. Jadi sudah langsung saya teliti, munculnya berapa kali? Munculnya 29 kali. Dan pada waktu saya menyelidiki, saya menemukan under the sun, di bawah matahari, itu artinya apa? Hidup kita yang sementara, bukan yang kekal. Bukan life after death. Beberapa kali di bawah matahari dikontraskan dengan waktu setelah kematian. Pasal 2, pasal 4, pasal 9, saya sudah tulis di slide. Atau kadangkala disinonimkan, diidentikan dengan hidup yang pendek. Pasal 5 ayat yang ke-18. Jadi segala sesuatu yang under the sun itu hevel, sia-sia. Kenapa? Karena tidak memiliki nilai kekal. Karena semua yang under the sun adalah sementara. Atau dengan kata lain saya ingin berkata begini. Segala sesuatu adalah kesia-siaan jika tidak dikaitkan dengan kekekalan. Jika perspektif seseorang hanya pada kesementaraan. Semuanya adalah kesia-siaan. Berkali-kali saya mengajarkan kepada saudara. Apapun yang ada pada kita suatu ketika akan terlepas dari tangan kita. Benar ya? Apapun yang ada pada kita, suatu ketika akan terlepas dari tangan kita. Maka yang paling penting itu bukan apa yang ada di tangan kita. Bukan. Yang paling penting adalah kita berada di tangan siapa. Selama kita berada di tangan gembala agung kita yang menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita akan baik-baik saja. Dan itulah arti kebahagiaan. Nah, untuk menjelaskan ini, saya akan menerangkan dua pemikir Kristen. Yang pertama, tidak terkenal, tapi berpengaruh. Banyak orang awam tidak mengenalnya, tapi yang belajar filsafat pasti tahu. Yang kedua, lebih terkenal di kalangan awam. Mari saya perkenalkan seorang yang bernama Anicius Boethius. Anicius Boethius adalah pemimpin gereja, seorang filsuf dan teolog abad yang kelima. Dia orang yang bijaksana, pintar sekali, berhikmat. Lalu dia tidak disukai orang karena hidupnya yang baik, karena kepandaiannya. Orang melakukan konspirasi, pada akhirnya dia dizalimi, dijahatin, dan dia harus menderita hukuman, menanti kematian. Nah, pada saat menjelang hari-hari dia dihukum, dia memberikan sebuah buku kepada kita. Bukunya itu adalah pergumulan pribadi dia, yang dia beri nama The Consolation of Philosophy, penghiburan dari filsafat. Nah, buku ini bersifat dialog imajiner antara dia dengan filsafat. Dan dia mempertanyakan hidupnya. Dia sudah berhikmat kok menderita. Jadi apa sih arti kebahagiaan itu? Nah, dia menjelaskan begini ya. Jadi dia menolak kebahagiaan versi dunia. Karena kebahagiaan versi dunia itu akan menimbulkan the pains of longing followed by regrets of satisfaction. Rasa sakit akibat menginginkan sesuatu yang diikuti oleh penyesalan karena kepuasan-kepuasan. Aduh, apa sih artinya? Inilah artinya ya. Baca aja susah ya. Makanya kita berpikir, Boethius ini hidupnya sudah susah, ngapain mikir yang susah-susah. Makanya kalau saya menghibur mahasiswa saya ngomong gini, siapa di sini yang tidak pintar? Biasanya ngaku, saya Pak. Takut gak bisa filsafat kan? Iya Pak, tapi kamu punya tekanan hidup banyak gak? Hidupmu susah gak? Susah, gak apa-apa. Karena orang stres dengan filsuf bedanya tipis. Jadi kamu tetap sama-sama akan mikir gitu kan. Cuma hasilnya berbeda. Jangan khawatir ya, saya coba terangkan ini. Pemikirannya itu luar biasa indah. Jadi Boethius itu mengajarkan begini secara sederhana. Keinginan-keinginan duniawi itu hanya menimbulkan kesengsaraan. Misalnya nih ya, kesenangan, kekayaan, jabatan, kuasa, dan sebagainya. Hanya menimbulkan kesengsaraan. Kok bisa? Kurang lebihnya begini. Pada waktu saudara menginginkan itu, saudara bersusah payah enggak untuk mendapatkannya? If you really want it, you want it badly, saudara akan bersusah payah untuk mendapatkannya. Susah payah mendapatkan, begitu mendapatkan, kepuasannya sementara atau berkelanjutan? Kepuasannya sementara. Setelah saudara puas,
saudara enggak puas lagi. Jadi begitu puas, saudara enggak puas karena menginginkan apa? Yang lebih lagi. Jadi nanti saudara akan berusaha lebih keras lagi untuk apa? Mencapai yang lebih lagi. Dan ini butuh waktu yang lama mencapai yang lebih. Begitu tercapai, maka puasnya sebentar. Lalu tidak puas lagi. Bukan cuma itu. Bayangkan seandainya saudara itu, you want badly, itu yang saudara inginkan adalah kekuasaan. Lalu saudara ketemu dengan orang yang alfa, yang dominan. Maka yang terjadi dalam hidupmu apa? Kamu menderita melihat orang itu. Dan ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih punya posisi, lebih berkuasa dari hidupmu, maka engkau menderita. Maka sebetulnya engkau menderita karena keinginanmu. Karena engkau punya keinginan, engkau susah payah mendapatkannya. Begitu mendapatkannya, tidak membawa kepuasan. Sehingga menginginkan yang lebih, mencari lagi. Begitu dapat, saudara enggak akan pernah puas juga. Makanya ada perkataan yang sangat terkenal. Ketika kita ada di bawah, we do our best, we do whatever to get to the top. Tapi orang yang sudah ada di atas sana, mereka find nothing on the top. Enggak ketemu apa-apa di puncak sana. Enggak percaya? Ada banyak anak muda nyari popularitas ini itu sampai melakukan hal-hal yang bodoh banget ya. Truk lewat gitu kan, terus yang gini gitu kan, pada waktu mepet langsung lompat gitu kan, wow, mencari viral. Tapi berapa banyak anak muda yang mati gara-gara itu. Melakukan hal-hal yang bodoh hanya untuk populer, padahal mereka lupa orang-orang yang terkenal saja banyak yang putus asa dengan hidupnya, yang merasakan kekosongan dalam hidupnya. Jadi Boethius mengajarkan, kebahagiaan tidak mungkin ditawarkan oleh dunia karena kebahagiaan adalah menemukan Allah sendiri. Allah adalah kebahagiaan kita. Nah, berikutnya adalah C.S. Lewis. Nah, kalau ini kan semua pasti tahu. C.S. Lewis, apologis yang terkenal. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, dia mengatakan bahwa banyak orang bersusah payah mendapatkan something that cannot be had in this world. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Kalau dalam pemikirannya dia, dia berkata begini, saudara. Untuk setiap keinginan, itu ada pemuasannya. Saudara lapar, ada makanan. Saudara haus, ada minuman. Tapi somehow, ini C.S. Lewis berargumen, somehow kita ini tetap ada longing, desire dalam diri kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang ada di dunia ini. Mungkin saudara get everything you want. Tapi tetap di dalam diri saudara ada kekosongan. Karena desire itu gak bisa dipenuhi oleh apapun yang ada di dunia. Dan perhatikan kalimatnya C.S. Lewis. Dia berkata begini. Dan kalau ada keinginan desire dalam hidup kita yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia ini, maka mungkin kita diciptakan untuk dunia yang lain. Yaitu kekekalan. Maybe we are made for another world. Itu kalimatnya C.S. Lewis. Tidak peduli saudara mendapatkan apapun yang ada di dunia, tetap ada kekosongan. Karena apa yang hanya bisa dipenuhi oleh pencipta, tidak pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan. Dan kalau memang benar selalu ada kekosongan di situ, yang tidak bisa dipenuhi di dunia ini, maka mungkin itu menjadi petunjuk bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Dan kebahagiaan itu bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Kepuasan sejati kita bukan terletak pada apa, tetapi pada siapa. Bukan pada berkat Tuhan, tetapi Tuhan sendiri. Greg Laurie, salah satu pengkhotbah terkenal, dia pernah menulis satu buku, dan di dalam bukunya dia mengatakan, "The search for happiness is the cause of unhappiness." Pencarian kebahagiaan adalah penyebab ketidakbahagiaan. Lalu dia menambahkan di dalam bukunya, happiness is not something that we seek for. It is the consequence of finding someone. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, yang kita temukan. Tapi seseorang yang kita temukan. Kalau saudara selalu mencari happiness, saudara akan end up-nya unhappy, unsatisfied. Karena happiness hanya ada di dalam diri Allah. Dan kita semua meyakini di dalam Kristus kita tidak sia-sia. Hidup kita bukan hevel, bukan. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. 1 Petrus 1, ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus dari pikiran kita yang sia-sia, Efesus pasal 4, maupun perbuatan yang sia-sia, Ibrani pasal 9.
Dan kita ditebus dari kesia-siaan, dari hevel ini, saudara. Supaya kita bisa bekerja untuk kekekalan. Yohanes 6, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk berani melangkah above under the sun. Segala sesuatu yang kita perjuangkan under the sun, end up-nya akan membawa dissatisfaction, disappointments kepada kita. Bahkan anger, kita akan mengalami keputusasaan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengejar hal-hal yang kekal bersama dengan Tuhan, inilah yang menjadi jaminan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Setelah membahas tentang kebangkitan Yesus di 1 Korintus pasal 15, Paulus menutup dengan ayat ini. Jeripayah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Jeripayah di dalam Tuhan melampaui under the sun. Jeripayah di dalam Tuhan mengandung nilai kekekalan. Sebagai penutup khotbah saya ingin mengajak saudara untuk mempertanyakan semua yang saudara sudah perjuangkan selama ini. Apa yang selama ini saudara perjuangkan, yang saudara anggap paling berarti, paling berharga di dalam hidupmu. Apakah semuanya tentang hal-hal yang sementara, yang akhirnya bisa terlepas dari tangan saudara. Saudara mengejar kekayaan, at the end of the day, you will lose it. Saudara mencari popularitas, fame, popularity, suatu ketika saudara juga akan kehilangan. Saudara mengandalkan penampilan yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa diinginkan begitu kan ya oleh semua orang. Suatu ketika saudara akan kehilangan yang saudara banggakan. Semua yang kita miliki adalah sementara. Tapi kita bisa menggunakan yang sementara untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal bersama dengan Kristus. Karena itu saya mengundang saudara untuk berani mengarahkan tujuan hidupmu. Bukan lagi pada under the sun, tetapi beyond this life, life after death. Karena disitulah saudara bisa berkata, hidupku tidak sia-sia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon ampun. Kalau umatmu yang mendengar dan hambamu yang menyampaikan, hidup kami orientasinya hanya pada kesementaraan. Kami sibuk mengejar hal-hal yang dapat hilang dalam hidup kami. Kami mengejar apa yang dikejar oleh dunia. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Supaya hati kami diarahkan kepada kemuliaan-Mu. Karena kami tahu ketika kami memuliakan Engkau, kami akan menikmati Engkau. Kenikmatan sejati akan terjadi ketika kami menghambakan diri bagi rencana-Mu di muka bumi. Sama seperti Kristus yang meninggalkan semua kesenangan, kenyamanan yang dicari manusia. Menggenapi rencana Bapa-Nya. Dan itulah hidup yang meaningful. Dan kami rindu supaya hidup kami adalah hidup yang meaningful. Yang kami berikan kepada Allah, kepada sesama. Memberi diri untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi. Melalui apa yang sementara yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami pakai untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Berdampak bagi kehidupan banyak orang dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kami sungguh rindu ya Tuhan di tengah semua kesementaraan hidup kami. Tuhan memberi kami anugerah yang cukup melibatkan kami menghasilkan nilai-nilai kekal di muka bumi. Terima kasih, terpuji namamu. Roh Kudus kuatkan kami semua untuk menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.